0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan berikutnya, teman Pro 2, di pagi hari ini kita bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Baik, saat ini di halaman kantor RRI Padang telah dimulai upacara bendera Radio Republik Indonesia ke-81. Dan saat ini komandan upacara sudah mengambil alih.
2: Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara, di mana pada pagi hari ini Inspektur Upacara diambil langsung oleh Kepala RRI Padang Yulian Saabar. Dan dapat kami informasikan suasana cuaca pada hari ini cukup bersahabat, meski sedikit teduh ataupun mendung, namun penyelenggaraan tetap berlangsung seperti apa yang diharapkan. Berikut pengibaran bendera merah putih oleh petugas, dan saat ini kita saksikan petugas pembawa bendera merah putih sudah melangkah menuju tiang bendera, di mana petugas pada hari ini menggunakan seragam kebanggaan Radio Republik Indonesia dengan atasan hitam dan bawahan celana berwarna coklat. Dan dapat kami informasikan pendengar, pelaksanaan upacara bendera Radio Republik Indonesia ke-81 pada hari ini Jumat 11 September 2026 ini agak berbeda dengan upacara-upacara yang diselenggarakan sebelumnya, di mana pada hari ini kita melihat angkasawan-angkasawati RRI Padang menggunakan seragam yang sedikit berbeda, di mana atribut-atribut dari Nusantara bermunculan dikenakan oleh para angkasawan angkasawati RRI. Di antaranya kita melihat saat ini 3 petugas yang sudah bersiap-siap menaikkan bendera merah putih juga menggunakan atribut Nusantara di kepala mereka. Di antaranya kita melihat atribut budaya dari ranah Minang, Minangkabau, dari Papua, dari Batak, dari daerah lain, Dayak, dan kekayaan ini merupakan bagian dari pusaka yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Dan saat ini kita sudah menyaksikan bendera merah putih sudah berkibar dengan megahnya, diiringi dengan penghormatan kepada bendera merah putih. Kita saksikan, kita dengarkan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah mengiringi kenaikan bendera merah putih di puncak tiang

Pendengar, bendera merah putih saat ini sudah berkibar megah di puncak tertinggi tiang. Dan saat ini kita menyaksikan tiga petugas pengibar bendera merah putih sudah bersiap-siap hendak kembali menuju posisi semula. Dapat kami informasikan pendengar, 81 tahun hari lahir Radio Republik Indonesia ini sudah membuktikan kematangan radio penyiaran publik dalam melayani kepentingan masyarakat Indonesia dari perkotaan hingga ke pedesaan. Pelayanan publik juga mengedukasi generasi muda Indonesia untuk mereka selalu mengingat perjalanan sejarah di mana Radio Republik Indonesia lahir. Setelah beberapa waktu, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia menandakan bahwa angkasawan-angkasawati RRI di seluruh pelosok penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, ini sudah berkomitmen, bertekad bagaimana melayani masyarakat Indonesia, memastikan insan-insan di Indonesia agar mereka tidak kekurangan informasi, agar mereka senantiasa dapat menyerap informasi dari lembaga penyiaran publik yang telah berkontribusi untuk negeri ini selama puluhan tahun. Selanjutnya, mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara yang akan diiringi dengan instrumen lagu kebangsaan Indonesia. Dan ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya, yang telah berkorban mengabdi kepada nusa dan bangsa walaupun nyawa taruhannya. Dan saat ini adalah momen detik-detik di mana angkasawati RRI akan mengheningkan cipta mengingat para pahlawannya.

0: Selesai.
1: Baik pendengar, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara yang pada pagi hari ini mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru dan atribut minang di kepala baru saja selesai. Dan selanjutnya adalah pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945.
0: Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Dua kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga persatuan Indonesia.
2: Tiga persatuan Indonesia.
0: Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Demikian pendengar pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Saudara Fatan dan Tri Prasetya RRI oleh Saudari Rima. Dapat kami informasikan dua petugas tersebut telah bersiap-siap mengambil posisi di mana pada saat ini kita saksikan seluruh angkasawan-angkasawati mengikuti dengan tertib pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT Radio Republik Indonesia ke-81. Dan kita saksikan pendengar Saudari Rima mengenakan setelan atribut Minangkabau, sementara rekan di sebelahnya, Saudara Fatan, juga mengenakan atribut dengan peci hitam dan kemeja berwarna hitam. Kita saksikan pendengar pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya Radio Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: RRI. Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apa. apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Pembacaan selesai, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.
1: Demikian pendengar pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Saudara Fatan dan pembacaan naskah Tri Prasetya RRI oleh Saudari Rima baru saja selesai, dan dua petugas ini sudah melangkah menuju posisinya dengan langkah tegap dan penuh semangat. Dan kita saksikan, saudara pendengar, saat ini suasana di halaman kantor RRI Padang masih terlihat bersahabat meski sedikit teduh dan mendung. Berikut adalah penyerahan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama dua angkasawan angkasawati RRI, yakni Yusrizal dan Rika Sandra, di mana Yusrizal dengan jabatan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat golongan lama pembina tingkat ke pangkat golongan baru pembina utama muda dengan masa kerja 29 tahun 6 bulan terhitung mulai 1 September 2026. Dan begitupun keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun kepada Saudari Rika Sandra dengan pangkat golongan lama penata pangkat golongan baru pembina masa kerja 28 tahun 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2026 diserahkan kepada Bapak Yusriza dan Rika Sandra. Dan saat ini kita saksikan dua angkasawan angkasawati RRI yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun mengabdi bekerja di lembaga penyiaran publik ini bersiap-siap mengambil tempat di depan inspektur upacara. Pendengar, dapat kita saksikan perjuangan dan pengabdian angkasawan angkasawati RRI dalam melayani kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara sudah tidak terhitung lagi karena lembaga ini sudah berkomitmen untuk melayani kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan ataupun pribadi. Dan dapat kami saksikan saat ini Bapak Yusrizal dan Ibu Rika Sandra sudah mengambil tempat. Ibu Rika Sandra menggunakan seragam kebanggaan Radio Republik Indonesia dengan atasan hitam, celana berwarna coklat, menggunakan selendang budaya adat Minangkabau, selendang Koto Gadang. Selanjutnya, Yusrizal menggunakan peci berwarna hitam, menggunakan seragam yang sama, juga sudah berdiri menerima penghargaan dari Kepala LPP RRI Padang, Bapak Yulian Saaba, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan atas pengabdian yang sudah diurai kepada bangsa dan negara terhitung 28 hingga 29 tahun. Semangat dan kegembiraan, kebahagiaan terpancar dari raut wajah mereka.
5: Pada upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Radio
1: selanjutnya Indonesia adalah pembacaan naskah pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT ke-81 Radio Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kepala LPP RRI Yulian Saaba yang saat ini sudah mengambil tempat di mimbar kehormatan.
0: Manajemen RRI Padang khususnya mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Pak Yus Rizal menjadi pangkat 4C. Bapak dan Ibu perlu diketahui ketika pangkat 4C petikannya surat keputusannya itu adalah surat keputusan presiden. Dan Pak Yus saat ini adalah PNS dengan pangkat tertinggi di RRI Padang. Karena saya pun pangkat saya masih 4B. Insya Allah nanti Maret baru 4C. Jadi apapun ceritanya saat ini Pak Yus pangkatnya pegawai negeri sipil dengan pangkat tertinggi di RRI Padang. Sekaligus juga momen ini menjadi spesial karena di saat yang bersamaan kita juga menyerahkan SK pensiun sekaligus kenaikan pangkat pengabdian kepada Ibu Rika Sandra yang juga kebetulan merupakan istri beliau. Jadi hari ini kita menyerahkan dua surat keputusan kepada pasangan suami istri. Yang satu naik pangkat, yang satu pensiun. Insya Allah 1 Oktober beliau pensiun. Pensiun merupakan sebuah prestasi bagi seorang pegawai negeri. Prestasi karena sudah mencapai batas usia maksimum dan diberhentikan dengan hormat oleh negara dengan hak pensiun. Terima kasih atas pengabdiannya. Selamat Bu Rika dan Pak Yus. Selanjutnya kita ikuti pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT ke-81 RRI tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan bahwa pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multi platform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan ataupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI yang telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat,

0: tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2026 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi dari sebanyak 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,8 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo. Selesai.
1: Demikian pendengar, naskah pidato Direktur Utama LPP RRI baru saja selesai dibacakan. Dan dapat kami saksikan saat ini

0: Pendengar, Mars RRI baru saja berkumandang di Kota Padang dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Aditya Wardana menggunakan peci hitam dengan setelan berwarna kemeja berwarna hitam dan celana berwarna coklat.
1: Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallam wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang bersejarah ini kami berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karuniamu yang tak terhingga yang telah membawa RRI hingga saat ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berkahilah RRI, lembaga penyiaran kebanggaan bangsa, agar senantiasa dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah peringatan HUT RRI ini sebagai momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhkanlah kami dari segala bentuk fitnah, perselisihan dan perpecahan. Bimbinglah kami untuk menjadi masyarakat yang toleran, saling menghargai dan bergotong royong dalam membangun negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, para pemimpin kami, serta para pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kami, serta para pendahulu dan senior kami di Radio Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di sisimu yang mulia. Ya Allah, anugerahkanlah kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya insan pers dan para karyawan RRI, kekuatan, semangat dan keikhlasan untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Pendengar, untaian doa baru saja dipanjatkan oleh Angkasawan Angkasawati RRI yang dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwasanya upacara bendera Radio Republik Indonesia ke-81 pada pagi hari ini sudah selesai. Pendengar, dapat kami saksikan bahwa upacara bendera yang berlangsung pada pagi hari ini telah berjalan secara tertib dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Inspektur Upacara, hormat!
3: Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
0: Selanjutnya pendengar, kita saksikan Inspektur Upacara Kepala LPPR Padang telah turun dari mimbar yang diikuti oleh angkasawan angkasawati lainnya untuk melakukan ritual ataupun tradisi tahunan, di mana saat ini kita saksikan Kepala LPP RRI Padang Bapak Yulian Saba menyalami satu persatu petugas dan angkasawan angkasawati yang mengikuti upacara bendera Radio Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, dari halaman kantor Radio Republik Indonesia Padang, kami kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

usia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam

0: 下背痛，下背。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊
2: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
3: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Berdiri, siap.
5: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat.

0: Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Suasana di auditorium LPPRI Padang saat ini mulai dipenuhi oleh jajaran keluarga besar RRI, tamu undangan serta sejumlah mitra dan pemangku kepentingan yang hadir mengikuti momentum bersejarah bagi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Hari Radio ke-81. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi pengingat atas komitmen RRI untuk terus hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sebelum prosesi utama penyulutan obor, rangkaian acara telah diawali dengan pemutaran sejumlah video ucapan selamat Hari Radio ke-81 dari berbagai instansi dan mitra RRI di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa antaranya yang Bawaslu Sumatera Barat, BKKBN Sumatera Barat, KPU Sumatera Barat, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, hingga sejumlah instansi lainnya. Kami gambarkan suasana saat ini berada di auditorium LPPRI Padang. Sejumlah rombongan dari berbagai instansi vertikal dan daerah telah meramaikan ruangan auditorium RRI Padang untuk sama-sama menyaksikan momentum penting kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini tengah berlangsung kegiatan yang dipusatkan di Jakarta. Kegiatan ini serentak diselenggarakan di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia. Sesaat lagi akan dimulai acara puncak, di mana momentum penting rangkaian adalah penyulutan obor Tri Prasetya yang sama-sama akan segera kita dengarkan dari kawasan auditorium LPPRI Padang. Saat ini juga tampak hadir di meja tamu penting sejumlah instansi vertikal, mulai dari Persatuan Pensiunan LPPRI Padang dan juga instansi vertikal dari Provinsi Sumatera Barat, dari RAPI Indonesia Kota Padang, dan juga Balai Spektrum Monitoring, dan juga beberapa instansi vertikal lainnya yang turut membersamai kegiatan selama LPPRI di Sumatera Barat. Ya, sesaat lagi akan dimulai penyulutan obor Api Tri Prasetya yang akan nanti dikoordinir oleh Kepala LPPRI Padang. Ya, selama 81 tahun RRI telah menyuarakan kehidupan berbangsa dan bertanah air, memberikan hiburan dan edukasi kepada masyarakat. Ya, saat ini sedang disampaikan beberapa sambutan dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia dari berbagai insan penyiar tanah air dan juga di daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan. Penyulutan obor api Tri Prasetya yang dilangsungkan serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia. Termasuk saat ini di Padang sedang berlangsung di LPP RRI, Auditorium LPP RRI di Padang.

0: Ya, tanpa juga berbagai tamu undangan penting dari instansi vertikal dan daerah sudah mulai memadati kawasan LPP RRI Auditorium RRI Padang. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi telah dilaksanakan upacara peringatan hari lahirnya LPP RRI Padang. Ya, pendengar, saat ini kita memasuki salah satu momentum penting dalam rangkaian peringatan HUT RRI Radio ke-81. Saat ini Kepala LPP RRI Padang bersama rombongan mulai mengambil tempat untuk mengikuti prosesi penyulutan obor Triprasetya RRI yang akan dipimpin langsung oleh Direktur Utama LPP RRI di Jakarta. Proses ini juga akan diikuti oleh secara relay dari Jakarta, sehingga seluruh satuan kerja RRI dapat bersama-sama menyaksikan momentum penyulutan obor Triprasetya. Dan pukul 11 waktu Indonesia
1: Timur. Triprasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
0: Ya, selamat menyaksikan prosesi penyulutan obor Triprasetya.

Ya. Saat ini akan berlangsung penyulutan obor api Tri Prasetya. Saat ini tampak kepala LPPR Padang di posisi tengah diapit oleh Angkasawati, Angga di sebelah kanan dan sebelah kiri Risma, mulai menapaki karpet merah menuju kawasan panggung di mana obor akan dinyalakan sesaat lagi.

prosesi ini menjadi simbol semangat RRI untuk terus menjaga api pengabdian kepada bangsa dan masyarakat melalui kekuatan radio dan berbagai platform media yang kini terus berkembang.

ungkapan juga dari Pusan, Direktur Utama LPPRRI I. Drasmo bersama Angkasawan Angkasawati bergerak menuju altar, diikuti dengan Satuan Kerja di LPPRRI Padang. Sebentar lagi akan menuju altar, tempat penyutan obor akan berlangsung. Momen ini sangat krusial dan penting bagi lahirnya LPPRRI dan telah menyuarakan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Tampak segenap manajemen LPPRRI Padang bersama dengan Kepala Stasiun LPPRRI Padang Yulian S. Saba diapit oleh dua angkasawan angkasawati

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Saat ini momentum penting Ketua Kepala LPPRI Padang Ilyuan Sabah bersama serentak di seluruh Indonesia. Ya, penyulutan obor telah berlangsung dengan sukses dan meriah serentak di seluruh stasiun LPPRI di seluruh Indonesia termasuk di LPP

Ya, barusan saja telah berlangsung momentum penting penyulutan obor api dari Prasetya dan diikuti dengan lagu Sekali di Udara, Terap Udara LPPRRI.

0: ভাগই মনে করি।
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihid.
2: Kepada Kepala RRI Padang beserta jajaran manajemen, ya, dipersilakan kembali ke tempat.
3: Saat ini para tamu undangan telah mengisi ruangan auditorium LPPR Padang dan telah berlangsung dengan meriah dan sukses penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Ya, setelah penyulutan obor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakilinya.
3: Ya.
2: Yang kami hormati Kepala
3: saat ini kegiatan dilanjutkan dengan acara berlangsung di auditorium LPPR Padang yang akan dipandu oleh pembawa acara Rita Ismail dan Gusfri.
2: Kemudian
3: dan dilanjutkan dengan berbagai pemutaran video sejarah tingkat berdirinya Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
2: Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung. Kemudian yang kami hormati Kepala Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang, Kepala LKBN Biro Antara Biro Sumatera Barat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat, Bapak Ibu Pengelola Radio Swasta se-Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Direktur Utama Bank Nagari Sumatera Barat yang diwakili pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan. Seterusnya yang kami hormati, pimpinan Bank Syariah BSI Kantor Cabang UNP, pimpinan PT Pegadaian Persero Area Padang, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, beserta Bapak-Ibu Ketua Tim di RRI Padang, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Padang, Ketua Ikatan Alumni Bintang Radio TV IKA BRTV Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Padang. Seterusnya Ketua Orari Padang, Ketua Orari Sumatera Barat, Ketua Orari Padang, kemudian yang kami hormati pimpinan Himpunan Bersatu Teguh Kota Padang, serta Ketua Paguyuban Warga Sunda Kota Padang, beserta seluruh anggota. Seterusnya yang kami hormati Angkasawan Angkasawati RRI Padang, dan peserta magang yang saat ini berada di RRI Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hari ini Jumat 11 September 2026 dan kita juga mengucapkan selawat beriring salam akan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang radio, 81 tahun yang lalu radio memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Lewat frekuensi radio, kabar kemerdekaan disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Semangat juang dikobarkan, rasa persatuan diperkuat melalui gerombang radio. Hingga perjalanan itu sampai hari ini di usia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Bapak Ibu, bagaimana perjalanan sejarah dari berdirinya RRI? Berikut akan kita saksikan bersama video perjalanan RRI.
3: Ya, akan berlangsung pemutaran video singkat sejarah singkat berdirinya RRI.

0: 11 September, bertepatan pada tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya RRI. Maka setiap tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun RRI. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah diberhentikannya Radio Jepang Hosokyoku tanggal 19 Agustus 1945. Orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta pada 11 September 1945 pukul 17.00. Delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Inge Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutardi Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lain Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pimpinannya.
1: Ya, baru saja diputarkan video
2: baik,
1: singkat
2: Bapak sejarah berdirinya. Bapak Ibu, itulah sejarah singkat berdirinya RRI. Baik, kita akan langsung dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Padang ya. Kepada Bapak Yulian S. Saaba, disilakan.
1: Berikutnya acara akan dilanjutkan.

0: menjaga eksistensi RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ahli di Wakda. Kemudian ada
2: serta jajaran Bapak Ibu pensiunan. Kemudian ada itu, kemudian di sebelah Bang Yus, Bang Yos ya. Ada Bang Yus, ada Bang Yos. Sekretaris perusahaan. Pimpinan atau sekretaris sekpers ya. Dari Bank Nagari. Kemudian di sebelahnya ini lampunya enggak orang terang nih yang depan ini. Wajahnya enggak kelihatan. Mohon maaf Bang siapa? Oh ya, Bang Eswarn, dari Kadis Kominfo Si Junjung, penanggung jawab LPPL Langsekmani, gitu. Kemudian bergerak ke tengah ada ini nih, kepala LKBN Wiro Antara Bang Ikwan, ya. Kemudian, nah ini kalau nggak saya sebut juga bisa bahaya kita. Kepala Balai Monitoring dan Spektrum Frekuensi Radio ya. Bang siapa Bang? Mohon maaf Bang, belum hafal karena baru 2 hari ya sini ya. Kemudian lanjut lagi, ini ada Pak Widodo. Ya, mewakili Kepala TVRI sama-sama LPP. Nah gitu. Kemudian kita bergeser, ini ada Bang Wira. Sekretaris Rapi wilayah Kota Padang ya Bang Wira ya. Kemudian bergeser kemudian Pak Haji yang saya hormati dari DP2OD ya. Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah gitu, Rapi Sumatera Barat. Yang di sebelahnya ada Bundo kita semua, Ketua Rapi Daerah 03 Sumatera Barat, Bundo Sita ya. Ya, kemudian, nah ini ada sahabat saya yang sengaja diundang khusus, saya undang khusus ini. Ayah saya nih Pak, panggilannya Ayah Tasman, yang selalu memberikan masukan-masukan ke kami tentang ya macam-macam lah, gitu. Dari mulai yang positif sampai yang lain-lain gitu. Saya tidak bicara yang di luar. Kemudian lanjut ke sebelahnya ada Bang Andre ya dari Bank Syariah Indonesia, mitra kerja strategis RRI juga. Terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian ke belakang itu ada Bang Silvano ya kalau nggak salah, rekan kami dari Respon FM di Pariaman. Kemudian sebelahnya mohon maaf ini nggak jelas ini ya kan. Mohon maaf Bang, kena nggak kelihatan, ya. Dan sebelahnya juga, gitu. Kemudian dari ibu-ibu Dharma Wanita, itu saya sebutkan bergilir. Kemudian ada lanjut, ada saudara-saudara kami, mitra kerja kami dari teman-teman dari Himpunan Bersatu Teguh, ya Bang, yang kemarin sudah luar biasa menghadirkan barongsai di RRI. Selamat datang, Ibu Reti. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian berlanjut ada kalau saya nggak salah ini ada Bang Wilfried ya. Wah ini dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio. Jadi karena ada Bang Wilfried, nanti harus nyanyi nih kayaknya ini. Beliau ini juara nasional Seriosa di masanya. Masanya kalau Bintang Radio, kalau ada Bang Wilfried, orang lain udah gak mau lagi mendaftar, Pak. Itu penyakitnya gitu. Kenapa? Karena pasti beliau yang menang gitu. Jadi kami bersyukur bahwa Seriosa sudah gak ada lagi karena Bang Wilfried gak bisa masuk lagi gitu. Kalau ada, kami kekurangan peserta nanti. Kemudian sebelahnya ada senior kami juga, ya, dari pensiunan RRI. Bang siapa, Bang? Bang Amtris, ya. Nah, kemudian sebelahnya juga yang saya hormati, Bang Jun dari Kominfo Provinsi. Ini sekaligus tes nih, kayaknya udah bisa ngapal orang semua apa enggak nih, gitu kan? Udah setahun lebih di sini. Kemudian bergeser dari saudara-saudara kami dari Paguyuban Sunda ya. Genta Parahyangan yang setia mengisi acara di RRI. Yang kemarin juga bertemu antara singa dari teman-teman HBT berupa barongsai. Ketemu dengan singa teman-teman dari Jawa Barat, sasingaan ya Pak ya. Sisingaan, nah sisingaan. Nah kemudian sebelahnya yang siapa Pak? Oh tadi di Bang Nagari. Ya kemudian yang juga saya hormati, yang ini mutlak harus saya sebut, kalau tidak bisa bahaya. Ketua Dharma Wanita Persatuan. Wah ini kalau nggak disebut bahaya Pak. Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI. Mantan pacar, gitu kan? Mantan pacar saya yang alhamdulillah bisa hadir di sini, wah setengah dipaksa gitu ya kan, harus hadir di RRI. Dan kemudian Bapak Ibu tamu undangan, para pensiunan RRI yang sangat saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan tentunya angkasawan, angkasawati LPP RRI yang saya banggakan, para mitra kerja dan tentunya anak-anak magang di RRI Padang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam kondisi sehat walafiat berada di auditorium RRI Padang ini untuk mengikuti sebuah peristiwa yang bagi kami angkasawan angkasawati RRI ini merupakan momen yang sakral. Momentum penyulutan obor itu merupakan simbolik bagaimana angkasawan angkasawati LPP RRI di seluruh Indonesia menggelorakan kembali semangatnya untuk mempertahankan, pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang mengisi kemerdekaannya. Salah satu peristiwa heroik yang ada di sejarah RRI ketika Yusuf Rono Dipuro, salah satu pendiri RRI, ditawan oleh tentara Jepang, ditarik ke lokasi Jalan Merdeka Barat saat ini, tepatnya di tiang bendera kantor pusat RRI, disuruh untuk menurunkan bendera merah putih. Apa kata beliau? Mohon maaf saya sampai merinding. Dipaksa oleh tentara Jepang menurunkan bendera merah putih karena pada waktu itu beliau sudah mengumumkan, membacakan teks kemerdekaan Indonesia yang sudah termonitor oleh beberapa negara di luar. Ketika dipaksa untuk menurunkan bendera, beliau mengatakan, daripada menurunkan bendera merah putih lebih baik saya mati. Kayak gitu. Nah itulah kemudian semangat yang membuat kami insan radio terus memperingati hari itu, antara lain dengan momen penyulutan obor ini. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam umat beliau yang akan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, dalam kesempatan ini saya tidak banyak menceritakan apa yang ada, selain hanya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan supporting Bapak Ibu para stakeholder RRI. Karena berkat kolaborasi yang terjalin selama ini, RRI Padang ini sampai saat ini masih bisa memberikan siaran-siaran dan program-program yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Meskipun kami sadar bahwa masih banyak hal yang belum dapat kami lakukan, tetapi kami yakin dengan kolaborasi kita semua, ini akan bisa memberikan siaran dan program-program yang benar-benar berdampak. Tahun ini juga kami menginisiasi gerakan untuk insan radio di Sumatera Barat. Kemarin kita sudah ketemu dengan pengelola radio di Sumatera Barat. Karena apa? Karena bagi RRI, teman-teman LPS, teman-teman radio swasta itu bukan merupakan kompetitor. Ya, frekuensi program boleh berbeda. Ya, Pak Ketua izin, Pak Ketua KPID, saya menyatakan ini frekuensi dan program kita boleh berbeda, tetapi ketika melayani masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita sama. Ah, kira-kira begitu. Tepuk tangan lah, ya kan? Lama saya mikirkan kalimatnya tadi. Jadi saya ulang. Frekuensi kita boleh beda, teman-teman radio swasta. Tetapi ketika memberikan siaran terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita adalah sama. Sama-sama kita memberikan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat di Sumatera Barat. Kepada para mitra kerja, pemerintah daerah, Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota dan kabupaten RRI Padang ini, Pak, wilayah coverage area primernya ada di 11 kabupaten kota. Dari mulai Padang sampai ke Damasraya termasuk Mentawai. Ada 11 wilayah kabupaten kota yang merupakan coverage area primernya RRI Padang. Sementara 8 kabupaten kota lain itu merupakan wilayah layanan utama dari RRI Bukit Tinggi. Namun karena RRI Padang ini juga ada di provinsi, maka ia juga melayani liputan di tingkat provinsi, yang artinya juga wilayah Sumatera Barat. Jadi itu. Jadi ada semacam tugas untuk juga melayani Sumatera Barat. Dan tentunya itu tidak akan mungkin bisa kami lakukan tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari bersama-sama memanfaatkan siaran RRI, menggunakan layanan siaran RRI untuk bagaimana kita memberikan layanan siaran program yang terbaik untuk masyarakat di Sumatera Barat. Dan sepertinya saya tidak memperpanjang lagi sambutan ini karena sudah mulai kehabisan juga apa yang mau saya sampaikan. Tapi intinya kami sangat berterima kasih. Kami sangat mendukung dan kami sangat senang untuk melanjutkan kolaborasi sama-sama menguntungkan dengan semua bidang. Kami punya program satu untuk segmen segala usia, dari mulai, kalau ibaratnya dari mulai baru lahir sampai akan meninggal. Akan meninggal, Pak, ya. Bukan meninggal, kalau udah meninggal nggak mungkin lagi mendengarkan radio. Nah, gitu. Jadi kalau masih akan meninggal,

0: kepada para generasi muda khususnya. Itu Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik-adik semua di acara ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita akan tetap berlanjut dan RRI akan semakin relevan dan semakin berdampak bagi masyarakat dan wilayah Sumatera Barat khususnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Ya.
1: Sambutan dari Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Dr. Insinyur Refi Rafda, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beliau mewakili Gubernur Sumatera Barat Mahyadi yang saat ini berhalangan untuk hadir di Auditorium RRI Padang karena ada tugas di lain. Dan beliau akan menyampaikan sepatah dua patah sambutan
2: Bapak Ibu hadirin yang
1: dari Gubernur Sumatera Barat kepada RRI Padang.
2: Selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Keuangan kepada Ibu Dr. Insinyur Reti Wafda MTP, disilakan.
1: Ya, saat ini Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dr. Insinyur Reti Wafda dengan mengenakan setelan berwarna krem menuju ke altar panggung yang akan menyampaikan pesan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyadi kepada pengunjung dan tamu undangan di LPP RRI Padang. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala LPP RRI Padang Bapak Yulian S. Sabah, yang sama kita hormati saudara pimpinan lembaga penyiaran republik baik lokal, swasta dan komunitas di Sumatera Barat, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada pagi ini. Mengawali sambutan pada pagi ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu pada pagi ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Radio ke-81 yang diiringi dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena beliau tidak bisa hadir pada pagi ini. Sudah jauh-jauh hari juga ada agenda di tempat di provinsi yang lain. Nah, untuk itu pada kami sebagai staf ahli bidang ekonomi, staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan diminta untuk mewakili beliau pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu, seperti biasa kalau kami mewakili gubernur biasanya sambutannya sudah disiapkan, nanti kami akan baca nanti, dan beberapa juga biasanya juga sudah disiapkan juga pantunnya. Nah, nanti kami akan bacakan pantunnya. Nanti kasihan kalau kami enggak baca pantunnya. Mungkin yang bikin pantunnya udah mikir jauh-jauh ini apa pantunnya. Bila Bapak dan Ibu, kami sampaikan sambutan Pak Gubernur. Jadi pada hari ini 11 September ini bukan hari yang sekedar sesuai dengan kalender. Tapi adalah hari di mana setelah kemerdekaan RI, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pejuang radio berkumpul di rumah Adang Kadarusman Menteng Dalam Jakarta. Jadi mereka menyadari bahwa kemerdekaan yang baru berumur beberapa minggu itu ternyata masih rapuh. Jadi dalam hal ini membutuhkan satu suara yang bisa menembus batas wilayah, batas negara. Nah, dalam hal ini sangat penting untuk melawan propaganda dari pihak-pihak yang ingin kembali menguasai Indonesia, tidak ingin Indonesia itu

0: Merdeka. Nah, dari pertemuan itu lahirlah Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya, dan pada saat itu lahir pula Piagam 11 September 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Bapak dan Ibu, Tri Prasetya RRI ini mengajarkan pada kita tekad yang besar. Bagaimana pada saat itu bisa diselamatkan fisik dari radio ini. Karena sangat banyak pada saat itu orang ingin peralatan fisik dari radio ini itu dimusnahkan sehingga tidak ada lagi siaran radio yang bisa menjangkau seluruh Indonesia maupun dunia luar. Nah, dalam hal ini alhamdulillah RRI tetap berdiri dan itu bisa mengabdikan siaran untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Kita menyadari dan kita berharap selalu sampai selamanya bahwa RRI itu tetap bisa berdiri secara netral, tidak berpihak kepada aliran atau keyakinan, partai atau golongan tertentu, dan ini juga sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa. Jadi kita juga mencatat bagaimana radio menjadi urat nadi informasi paling genting pada saat perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Di saat radio-radio asing mengabarkan bahwasanya Indonesia bisa jadi tidak ada lagi, dan itu juga banyak radio-radio dari luar itu yang melemahkan semangat para pejuang kita. Namun alhamdulillah RRI yang tetap mengudara ini bisa menjadi bukti, menjadi penyemangat, dan menjadi diketahui oleh dunia luar bahwasanya negara Indonesia masih berdiri. Api obor yang akan dinyalakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa semangat Tri Prasetya harus tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa lembaga penyiaran publik, yaitu ada 2 lembaga penyiaran publik, 5 lembaga penyiaran publik lokal, dan 35 lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Artinya bahwasanya lembaga penyiaran di ranah Minang ini menjadi ekosistem yang sangat baik dan menjadi bagian yang penting dalam menyampaikan informasi, melestarikan budaya, sekaligus menjaga koherensi sosial masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, kita juga menyadari bahwasanya Radio Republik Indonesia dan juga radio siaran lainnya pada saat ini juga menghadapi tantangan yang berbeda dengan kondisi 81 tahun yang lalu. Kalau 81 tahun yang lalu kita berhadapan bagaimana siaran Radio Republik Indonesia itu bisa dihilangkan, fisiknya bisa dihilangkan. Namun pada saat ini tantangan itu kita banyak dengan adanya teknologi-teknologi baru, dengan adanya artificial intelligence atau AI yang tumbuh sedemikian pesatnya, ini bisa menjadi tantangan dan sekaligus bisa juga menjadi untuk memudahkan dari penyiaran berita-berita untuk di ranah Minang ini. Bapak dan Ibu, pada saat ini bagaimana kita bisa menyaksikan terutama generasi muda semakin banyak mengkonsumsi informasi dan hiburan melalui gawai. Aplikasi berbagai audio hingga asisten digital berbasis AI yang mampu menyajikan berita, musik, bahkan suara penyiar tiruan kapan saja mereka mau. Kecerdasan buatan kini bisa menghasilkan konten audio, menulis naskah berita, bahkan meniru suara manusia. Disinilah menjadi tantangannya Bapak dan Ibu, bagaimana siaran Radio Republik Indonesia itu tetap netral dan bisa juga menjadi ilmu pengetahuan juga bagi masyarakat. Dan juga kita mengharapkan bahwasanya siaran Republik Indonesia itu juga bisa menjadi mencerdaskan bangsa, menjadi penyejuk dan juga menjadi pemersatu daerah. Nah, jadi di tengah gempuran AI, kita berharap nanti informasi-informasi untuk pencerdasan masyarakat itu bisa dipublikasikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur berpesan dan sangat mendorong seluruh insan penyiaran di Sumatera Barat, baik RRI, lembaga penyiaran publik, lokal, swasta, maupun komunitas, untuk selalu dan berani beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti nilai jurnalistik, namun kita mengharapkan menggunakanlah AI itu sebagai alat bantu untuk lebih mempercepat, lebih mengefisienkan berita-berita. Diharapkan Pak Gubernur juga mengharapkan bagaimana kita semua juga memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh isu-isu hoax dan disinformasi, dan dijadikan radio sebagai rumah informasi yang tetap dipercaya di tengah banjirnya arus informasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu, hari ini Radio Republik Indonesia pada ulang tahun yang ke-81 diharapkan lahir kembali dengan semangat mempertahankan kedaulatan informasi di tengah era digital dan kecerdasan buatan. Obor Triprasetya yang kita nyalakan hari ini bukan hanya seremoni, tetapi penegasan komitmen bahwa suara Indonesia, suara Sumatera Barat harus terus berdaulat, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81, selamat juga kepada seluruh keluarga besar RRI dan seluruh lembaga penyiaran di Sumatera Barat. Semoga suara kita terus menyatukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan ranah Minang dan Indonesia. Bapak dan Ibu, seperti mana tadi kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan dua pantun. Namun tolong nanti Bapak dan Ibu menjawab dengan kata rancak, karena di sini ibu-ibu di sini memang rancak-rancak Bapak dan Ibu. Ya ibu-ibu, kan kita rancak ya ibu-ibu ya. Pergi ke pasar naik delman, ajak ponakan bersama-sama. 81 tahun perjalanan, radio terus suarakan Indonesia. Kelawi Jalan Babelo, memang Kelawi Jalan Babelo ya. Rasa kalau dari sini Kelawi Pak Luri sena. Nan tuo mangaji, nan mudo mandanga. Walau AI kini kian mencolok, suara radio tetaplah dipercaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mayeldi.
1: Ya, sama-sama kita dengarkan tadi sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ibu Reti Wafda, yang saat ini telah turun dari altar panggung utama auditorium LPTRI Padang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perhatian perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih juga tadi sudah ada sambutan dari Ibu Reti. Tapi tadi Bapak Ibu, Ibu Reti ada pantun. Jadi saya terinspirasi juga mau balas pantun Bu Reti. Boleh ya Bapak Ibu? Nah tadi kalau Bu Reti dikasih cakep, saya juga dikasih cakep. Belum Pak, belum mulai. Oke, kita mulai. Ke Bukit Tinggi naik kereta. Padi dijemur sampai senja. Terima kasih Ibu Reti Wafda sudah mewakili gubernur untuk kita. Terima kasih Ibu, itu pantun dadakan. Saya dengar Ibu bikin sebut pantun, saya langsung cari pantun. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Pemirsa juga, pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube RRI Padang, acara ini juga dirilai oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Kita lanjut, masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi saya tidak sendiri untuk mengantarkan acara-acara hiburan. Saya panggil rekan saya, Guspri Azwar. Belum terdengar.
2: Ya, belum terdengar kan?
1: Dihidupkan dulu. Ya. Oke, apa kabar Guspri? Kita cek-cek lagi nih.
3: Baik Rita, ya. Aku juga punya pantun.
1: Oh punya pantun juga? Ya. Bu, gak mau kalah ini.
3: Boleh, boleh gak Bapak Ibu saya berpantun juga?
1: Tidak.
3: Boleh. Boleh, oke boleh katanya.
1: Lanjut, lanjut.
3: Walaupun lebih banyak enggak sih kayaknya ya. Ya udah, saya berpantun ini dicoba ya.
1: Apa?
3: Ke pasar raya naik kereta.
1: Cakep.
3: Naik kereta bersama teman sebaya.
1: Cakep.
3: Terima kasih Kak Rita sudah memanggil saya.
1: Weh. Niru-niru orang naik kereta, kamu juga naik kereta.
3: Apa?
1: Yang lain kayak apa mobil
3: kan
1: atau
3: kalau,
1: Bendy atau apa gitu.
3: Kalau Bendy ini teman MC-nya Randy nanti, gak cocok.
1: Oh, gak cocok.
3: Tapi Rita, gak cuma ada pantun dari saya aja.
1: Ada apa lagi?
3: Hari ini kita juga punya penampilan-penampilan yang seru di RRI Padang.
1: Penampilan seru di RRI Padang, apa itu?
3: Ada, yang pertama ini penampilan yang spesial Rita. Ini adalah penampilan yang sudah dipersiapkan dengan latihan yang rutin.
1: Terus?
3: Selain itu ini juga merupakan penampilan sebagai bentuk dan perwujudan bahwa RRI. Ini membuka kesempatan untuk teman-teman di luar sana menjalani magang di RRI Padang yang berasal dari Sumatera Barat dan juga dari luar Sumatera Barat.
1: Oh, berarti yang akan tampil ini adalah mahasiswa magang.
3: Betul.
1: Yang sedang ada di RRI Padang.
3: Itu dia. Dan penampilannya adalah tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, seperti apa nih tari kreasinya? Nanti kita akan saksikan bersama ya Bapak Ibu. Tapi selain itu juga akan ada alunan vokal dari salah seorang pensiunan RRI Padang yang dulu merupakan, wah saya ingin bersejarah ini, reporter bola RRI Padang. Bapak Ibu yang suka nonton bola atau yang suka siaran sepak bola dulu, siapa nih kira-kira? Pasti banyak ya biasanya ya.
3: Saya suka sepak bola. Kamu suka.
1: Jadi beliau ini nanti akan menyanyikan lagu judulnya
3: To Love Somebody.
1: To Love Somebody. Beliau adalah Bapak Herana Firdaus, ada di sisi sebelah kanan Bapak
3: Ibu. Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi Rita, pendengar dan juga hadirin yang hadir di auditorium RRI Padang yang juga saat ini menyaksikan melalui tayangan YouTube kita di channel YouTube RRI Padang yang juga di relay siaran RRI Pro 1 Padang, RRI Pro 2 Padang dan RRI Pro 4 Padang. Inilah penampilan dari mahasiswa magang membawakan tari kreasi dan dilanjutkan dengan penampilan lagu To Love Somebody dari Pak Hairanov.
2: Pendengar, suasana karantina semakin semarak. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penampilan seni dari siswa magang berupa tari kreasi yang menjadi bagian dari persembahan dalam memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini para siswa magang dan mahasiswa mulai berada di altar panggung memberikan penampilan tari kreasi khusus Indonesia bagi Anda yang mendengarkan di kanal Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Selamat mendengarkan.
4: The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth.
2: Indonesia ini bersusun berdiri di atas panggung dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh pakaian adat nasional di Indonesia. Ada yang mengenakan pakaian adat Bali, Sumatera Barat, dan juga dari Madura. Para siswi-siswi, mahasiswi menampilkan ragam penampilan tari

penampilan tari kreasi yang diperagakan oleh mahasiswa dan siswi magang PPD Padang ini memadukan iring-iringan musik dari Nusantara, termasuk dari musik Rana Minang dan juga musik-musik dari Bali dan Jawa dan juga Kalimantan.

0: 8 siswi magang memperagakan penampilan dengan membuat susunan melingkar lalu berubah menjadi susunan melebar, menampilkan aksi tarian yang ciamik yang memukau seluruh tamu undangan yang menghadiri auditorium RRI Padang. Ya, baru saja telah ditampilkan penarian dari siswi dan mahasiswi magang dari LPPRI Padang, tarian kreasi. Para siswi telah turun dari atas panggung dan sebentar lagi akan.
1: Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sambutan dari Bupati Tanah Datar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rizki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru disampaikan sambutan dari Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, Amerika. Ya, saat ini akan kita dengarkan bersama-sama penampilan istimewa dari podcaster legenda RRI Padang dan juga Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang, Herano Firdaus, yang akan menampilkan lagu spesial berjudul To Love Somebody di atas panggung saat ini. Selamat mendengarkan.
2: Mana terang kamu sih?

0: sangat istimewa dari podcaster pensiun, legenda radio, Heran of Firdaus membawakan tembang kenangan Do Love Somebody karya Michael Sultan. Reporter bola disuruh
1: melakukan kacau. Pak, nah ini dia nih Pak Ranov. Tapi tepuk tangan satu kali lagi dong Bapak Ibu untuk Pak Heran of Firdaus. Saya juga bersama rekan saya Gusri. Mana nih Gusri tadi? Pak, tadi kan Bapak kenapa pensiunan disuruh menyanyi? Kenapa? Ini banyak bintang-bintang radio. Nah, kita coba lagi dong, Pak. Nostalgia masa lalu. Apa bola itu? Digiring, bola giring, gol.
2: Oh, kacau.
1: Ya. Bagaimana? Bagaimana Bapak jadi reporter bola dulu?
3: Wasit di bidang pertandingan Julian sudah berada di lingkaran tengah. Mania peluit bola di lambungan pertama. Ada Yusri membawa bola ke sebelah kiri. Kerjasama dengan Yos. Mereka ke depan lagi. Mau masuk ke kotak penalti. Angkat tinggi ke depan. Oh. Ternyata melenceng 2 cm dari mistar gawang di sebelah kanan. Oke.
1: Baik, terima kasih senior. Terima kasih banyak.
0: Ya, tadi baru disaksikan, didengarkan bagaimana legenda sportcaster Eri Padang dan Pedos mencoba menampilkan olah taktik bicaranya saat menampilkan berlangsungnya pertandingan yang biasa dia sampaikan di pendengar di Eri Padang.
3: Pakai moto baru tadi. Sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi Pak Haji Ranov sudah
0: ya hari ini kembali ke pembawa acara kita. Di atas panggung ada Gusri dan Rita Ismail.
4: Pertandingan bola ya Rita ya.
1: Iya. Bisa.
4: Bisa, aku main bolanya bisa, tapi ngomong kayak Bapak itu tadi gak bisa.
1: Gak bisa.
4: Kamu kayaknya ngomong kayak Pak Heranov juga bisa. Kemarin
1: gak
4: kan
1: bisa, gak bisa.
4: Kita latihan kemarin.
1: Gak bisa.
4: Oh gak bisa.
1: Kompera-pera aja.
4: Okay, tapi Bapak yang berikut ini banyak bisanya nih Rita.
1: Apa?
4: Ada penampilan lagi.
1: Iya, betul sekali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kemudian juga para penonton, pemirsa yang saat ini bersama di YouTube RRI Padang. Ya, kita juga akan saksikan tari piriang Baralek Gadang. Kemudian ada medley.
4: Medley. Nah, ini juga bahwa RRI tidak pernah kekurangan talenta, Rita.
1: Benar ya, sekali. Enggak?
4: Ini akan ada penampilan dari para penyiar di RRI Padang.
1: Perwakilan penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan nyanyi bersama nanti.
4: Betul.
1: Betul. Tapi setelah ada penampilan dari ini cilik gitu ya. Jadi ya, tadi ada pensiunan, nanti ada karyawan-karyawati. Nah ini juga ada anak kecil, ya ada mamanya juga, mamanya Angkasawati RRI Padang.
4: Betul.
1: Nanti akan membawakan tari piriang Baralek Gadang. Jadi tari ini merupakan bentuk perpaduan antara tari piring tradisional Minangkabau dengan kemeriahan suasana pesta adat besar dan semakin spesial. Karena ini adalah penampilan dari seseorang yang memiliki talenta juga, Gusri. Kita langsung panggil ya.
4: Langsung panggil aja Rita.
1: Baik, Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ganesha.
0: Ya, rangkaian seni kemudian dilanjutkan dengan tarian tari piring Baralek Gadang yang akan dibawakan oleh Ganesha. Penampil cilik yang berbakat dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penampilan musik berupa lagu medley dari Pro

0: Ya, pendengar, baru saja ditampilkan tari piring barel gading yang dibawa oleh penampil cilik Ganesha. Selanjutnya akan ditampilkan musik berupa lagu medley dari penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI. Penampilan akan dibawakan oleh Lydia, Cynthia, dan Head Warman sekaligus menjadi gambaran keberagaman program dan karakter siaran yang dimiliki.
1: Ketua KPID Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI, demikian rangkaian kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Padang. Momen ini menjadi pengingat perjalanan panjang RRI sekaligus semangat untuk terus memberikan pelayanan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang komunikasi publik bagi masyarakat. Dari Auditorium LPP RRI Padang, kita kembali ke studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Terima kasih kami sampaikan dari kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,9 MHz. Satu lagu manis dari Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti prosesi penyulutan obor dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Baik pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang untuk siang hari ini pukul 11.00.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
4: No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
5: Kerja,
1: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu dengan menggunakan layanan

0: VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
3: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Negeri. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku
3: sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
0: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

98.8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan di siang hari ini, hari Jumat tanggal 11 September. Ini merupakan tanggal spesial ya teman Pro 2 ya, bertemu di hari yang spesial juga, di hari yang cerah. Karena saat ini merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Dan juga ini merupakan hari Radio Nasional ya teman Pro 2 ya. Sudah 81 tahun RRI menjadi bagian pembangunan peradaban di Indonesia, perjuangan di Indonesia. Pastinya teman Pro 2 kita bakal terus menemani kamu semuanya, menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu, kegiatan kamu dimanapun kamu berada, menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2, dan juga menjadi sahabat, menjadi ya pokoknya menjadi segala-galanya lah teman Pro 2. Walaupun begitu ya teman Pro 2, kita masih dalam suasana yang memang berbeda, tapi nanti kita lanjut dulu dengan lagu-lagu lainnya. Kita dengerin dulu dari Jack Harlow. Dan juga di hari ini, siang hari ini juga aku bakal informasiin dari dunia olahraga teman Pro 2. So stay tune terus di 90.8 FM, teman terbaik kamu.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Untuk informasi yang awal ini teman Pro 2, ini kabar yang kurang menyenangkan dan juga agak kurang manis. Ini datang dari Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Jadi tim basket putra Indonesia, mereka harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 53-98. Agak jauh ya teman Pro 2 ya. Dan Jepang juga tampil memang dominan sepanjang pertandingan. Mereka juga berhasil menjaga keunggulan sampai akhir. Sementara kalau Indonesia, mereka harus benar-benar berusaha sekeras mungkin menghadapi tekanan pemain dari tim negeri Sakura. Ya walaupun memang hasilnya belum sesuai harapan teman Pro 2, tapi tetap perjuangan mereka, tim Indonesia patut diapresiasi. Kekalahan ini juga bisa jadi bahan evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Dan untuk pertandingan berikutnya juga mari kita doakan. Dan juga kita support terus. Semoga ini memang kekalahan, tapi selanjutnya kita meraih kemenangan.

Dikutip dari rri.co.id. Paris Saint-Germain PSG meraih kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava dalam

menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan Brest kontra PSG akan berlangsung dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. PSG akan berupaya menjaga momentum positif setelah meraih kemenangan besar di Liga Champions.

0: Sobat Ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Fathan di siang hari ini teman Pro 2. Kita masih dari dunia olahraga ya, dan kali ini dari dunia tenis. Jadi Arina Sabalenka teman Pro 2 itu berhasil ngamanin tiket ke semifinal US Open 2026 setelah melewati pertandingan sengit melawan Linda Noskova. Jadi Sabalenka itu harus juang sampai 3 set dan 2 kali tie break sebelum menang 7-6, 3-6, dan 7-6. Kemenangan ini juga ngebuat petenis Belarusia itu teman Pro 2 tetap menjaga peluang mempertahankan gelar US Open. Di semifinal nanti, Sabalenka bakal menghadapi Jessica Pegula. Pertemuan ini juga menarik karena memang keduanya pernah bertemu di final US Open 2024, terus juga semifinal 2025 yang sama-sama dimenangkan sama Sabalenka. Sabalenka kini membidik gelar US Open ketiga secara beruntun. Jika nantinya berhasil nih si Sabalenka teman Pro 2, dia bisa gabung dengan Chris Evert, Serena Williams sebagai perempuan yang mampu meraih 3 gelar US Open berturut-turut di era Open. Menariknya lagi, semifinal putri tahun ini mempertemukan 4 unggulan teratas, yaitu Sabalenka, Pegula, Elena Rybakina, dan Coco Gauff. Dan ini menjadi yang pertama terjadi di US Open sejak 1975.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ingin gak ketika 17 Agustusan kemarin, ke-81 juga ya teman Pro 2 ya, itu ada sempat video yang viral, seorang perempuan dengan biolanya memainkan lagu Indonesia Raya. Tapi mungkin kita bakal asing banget suaranya teman Pro 2, lagunya bakal asing banget. Nah kali ini juga teman Pro 2, momen spesial dalam perayaan HUT ke-81 RRI atau Radio Republik Indonesia kali ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiga stanza nih teman Pro 2, kalau biasanya di upacara atau acara-acara formal itu cuman stanza pertama. Ini ada tiga stanza, dibawakan dengan sentuhan berbeda oleh Antia Putri Truk. Nah, yang menggunakan biolanya juga. Ini sama dengan video-video yang viral sebelumnya. Penampilan tersebut menjadi bagian dari perayaan ulang tahun RRI sekaligus menghadirkan nuansa baru dalam membawakan lagu kebangsaan yang identik dengan momen-momen penting bangsa. Dan mungkin di antara kamu yang belum tahu, Atina ini teman Prode itu cicit dari kakak kandung komponis Indonesia W.G. Rudolf Supratman, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya. Makanya mungkin kamu pasti agak kaget ketika kamu mendengarkan lagu yang dibawakan sama dia, stanza 3 itu teman Prode, karena yang biasanya kita dengar tuh yang stanza pertamanya. Dengan biolanya, Antea membawakan Indonesia Raya dalam versi 3 stanza. Penampilan ini tentu punya makna tersendiri, apalagi ini dilakukan dalam momentum 81 tahun perjalanan RRI sebagai media publik Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tradisi Bali Mau merupakan sebuah ritual unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, orang-orang akan pergi ke tempat pemandian umum atau tempat pemandian alam untuk mandi bersama. Bali Mau telah menjadi simbol atau tanda menyucikan dan membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki penamaan yang berbeda-beda untuk tradisi ini. Walaupun demikian, arti dan kandungannya tetap sama. Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat, tradisi Bali Mau diketahui sudah ada sejak zaman kerajaan di Minangkabau. Pada masa itu, ritual ini cenderung bersifat eksklusif atau tertutup, di mana Bali Mau hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol kesucian menyambut bulan Ramadan. Namun seiring perubahan zaman, tradisi Bali Mau menjadi lebih inklusif atau terbuka dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan saja. Ritual ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan cara untuk membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Namun, ritual Bali Mau juga menghadapi beberapa tantangan di era modern ini. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ketika dulu orang-orang pergi ke tempat pemandian umum dengan niat menyucikan diri, zaman sekarang orang-orang tidak lagi memperdulikan itu. Mereka hanya pergi mandi untuk sekedar meramaikan dan hanya ikut-ikutan. Sehingga makna dan nilai dari tradisi Bali Mau ini sudah mulai memudar.

ya teman Pro 2, masih dari dunia selebritis karena udah jam 2-an ya teman Pro 2 ya. Kali ini dari Rose Blackpink yang siap membuka era baru lewat single soul terbarunya ada New Trick. Lagu ini dijadwalkan bakal rilis pada 17 September 2026. Dengan warna musik yang lebih ceria kali ini teman Pro 2, ringan sama playful dibandingkan materi di album Rosie. Yang bikin rilisan ini makin menarik, video musik New Trick itu direkam sepenuhnya menggunakan iPhone 18 Pro sebagai bagian dari campaign Apple Shot on iPhone. MV-nya juga disutradarai sama Dave Meyers yang sebelumnya juga pernah menangani video musik Blackpink dan sejumlah musisi dunia. Rose mengungkapkan teman Pro 2 lagu ini dibuat sama Amy Allen beberapa hari setelah dirinya menghadiri Met Gala di New York. Nah kali ini teman Pro 2, Rose ingin menghadirkan sesuatu yang lebih fun dan gak terlalu nuansanya sedih-sedih seperti karya-karya sebelumnya. Jadi mungkin kita bakal nantikan nih untuk New Trick yang bakal rilis di 17 September 2026.

0: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja. Sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

Alright, Teman Pro 2. Kali ini ada kolaborasi baru yang kayaknya memang ditunggu-tunggu ya, Teman Pro 2 sama penggarap penggemar EDM. Itu dari Illenium sama Marshmallow yang akhirnya merilis kolaborasi original pertama mereka berjudul Close My Eyes. Dengan vokalnya itu dari Sacha, dan lagu ini resmi rilis di tanggal 9 September 2026 melalui Joytime Collective. Kolaborasi ini ya Teman Pro 2 itu sebenarnya itu udah lebih dulu bikin penasaran sejak Illenium itu ngebawain lagu tersebut dalam penampilannya di Ultra Miami pada Maret 2026. Dan keduanya juga kemudian kembali memperkenalkan lagu ini dalam penampilan bersama di Red Rocks pada Agustus. Dan Close My Eyes memadukan karakter melodik EDM Illenium dengan sentuhan elektronik khas Marshmallow, terus juga vokal Sacha nih yang bawa nuansanya emosional, sementara bagian drop itu menghadirkan synth yang lebih terang dan juga energi future bass. Menariknya nih Teman Pro 2, ini bukan pertama kalinya mereka terhubung secara musikal. Hampir satu dekade lalu Illenium tuh pernah ngebuat remix untuk lagu Silence yang milik Marshmallow yang featuring DJ Khaled itu Teman Pro 2, dan kini keduanya akhirnya punya karya original.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Bebas, sin pati nama, agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
3: Cukup jauh berada di kota penalti, bagus
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di ngabarin selebritis kali ini. Ini ada kabar yang menarik nih teman Pro 2 dari dunia perfilman Indonesia. Kamu tahu enggak drama Korea yang populer Descendants of the Sun? Nah, bukan film tapi drama Korea itu teman Pro 2 itu bakal diadaptasi menjadi film versi Indonesia. Dan salah satu pemeran utamanya adalah Dian Sastrowardoyo. Kayaknya menarik ya sama Pro 2 ya, bakal menjadi hal yang dinanti-nantikan. Film ini sendiri digarap sama sutradara Hanung Bramantyo dan juga nanti bakal ada Reza Rahardian juga sebagai lawan mainnya Dian Sastro. Nah, Reza itu bakal memerankan karakter seorang tentara, sementara kalau Dian tuh menjadi Cahaya, yaitu seorang dokter. Tapi ini jangan kamu bayangin kayak sekedar remake mentah aja dari versi Koreanya, teman Pro 2 ya. Karena Hanung sendiri itu nyebut film ini sebagai adaptasi bebas, yang bakal ngebawa ceritanya tuh sama konfliknya lebih dekat sama konteks Indonesia, keindonesiaan gitu lah teman Pro 2. Menariknya lagi nih, film ini juga menjadi proyek pertama yang mempertemukan Dian Sastro dan juga Reza Rahardian sebagai pasangan dengan kisah asmara asik dalam satu film ya teman Pro 2. Selain itu mereka juga ada juga Eva Celia, Yoshi Sudarso yang ikut bergabung dalam jajaran pemainnya. Filmnya juga udah menyelesaikan proses syuting dan dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027. Jadi nantikan aja teman Pro 2, terus juga buat kamu yang dulu kayaknya baper banget sama versi yang Song Joong Ki dan Song Hye Kyo-nya, siap-siap lihat bagaimana ceritanya kalau dibawa ke versi Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Rumah produksi Imaginary kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi dari siniar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini mengikuti jejak Agak Lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast, dan Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Jajaran film Titik Kumpul kini resmi diumumkan melalui akun media sosial film tersebut. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Abdur Roy Arsyad akan berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras. Ari Kriting juga kembali sebagai Pak RT Hari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Tiga mantan anggota grup Why Don't We akan tampil di ATP Live House Jakarta pada 29 November 2026. Kedatangan Jack Avery, Zach Heron, dan Jonah Marius itu dalam rangka konser tur Asia bertajuk Why Can't We. Tur Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota. Selain Jakarta, konser juga akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Rangkaian tur dimulai di Seoul, Korea Selatan pada 21 November 2026. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong pada 23 November 2026 dan Singapura pada 25 November 2026. Jack dan Jonah kemudian dijadwalkan tampil di Manila, Filipina pada 27 November 2026. Jakarta menjadi persinggahan berikutnya sebelum dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok hingga Thailand. Sung Hanbin dari Zero Base One bersiap memulai debut solo pada 12 Oktober 2026 mendatang. Kabar tersebut disampaikan agensi The Life melalui pengumuman resmi. Dalam pengumumannya, The Life menyebut Hanbin kini tengah menjalani persiapan untuk proyek solonya. Meski tanggal perilisan sudah ditetapkan, agensi belum mengungkapkan detail mengenai karya maupun konsep yang akan diusung. Sung Hanbin sendiri dikenal sebagai pemimpin Zero Base One, grup yang terbentuk melalui program Survival Mnet, Boys Planet. Dalam kompetisi tersebut, Hanbin berhasil meraih posisi kedua berdasarkan hasil akhir pemungutan suara.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi ya teman Pro 2 ya, kebersamaan kita pada sore hari ini di hari yang spesial. Walaupun kalau di RRI Padang sendiri tadi dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita lalui, mulai upacara, terus juga ada acara-acara hiburan, ada satu hal yang memang kesannya itu agak berbeda teman Pro 2, dimana benar-benar kita masih merasakan rasa duka, kehilangan di hari yang spesial ini. Untuk itu teman Pro 2, kita juga masih meminta teman-teman semuanya atas nama keluarga besar RRI Padang ini memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para pendengar, teman Pro 2, dan sanak pandangnya, jika memang dalam interaksi saudara almarhum Ari semasa hidupnya ada kata, sikap ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati. Dan juga mohon doanya teman Pro 2 ya, semoga saudara Ari diampuni segala kehilafannya dan dibalas segala kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan.

0: Busu Indonesia resmi unggul.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.
3: Akan kurayakan apa adanya.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dengan akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya,

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Tembang Pro 2. Kita lanjutin lagi kebersamaan kita pada sore hari ini. Ini udah jam 3 kurang lebih, mau jam 4 sore berarti. Udah mau jam 16 aja nih Tembang Pro 2 di hari Jumat, dimana esok sudah hari Sabtu dan Minggu. Sudah mau berakhir pekan aja. Iya ampun, nikmatnya di hari ini kamu bisa nanti beristirahat setelah rangkaian kegiatan atau pekerjaan atau juga tugas-tugas yang telah kamu selesaikan di hari ini. Terus juga nanti malamnya mungkin udah ada nih plan-plan rencana mau jalan-jalan. Tapi sebelum itu juga aku mau menyampaikan untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang kebetulan tadi kan juga sama-sama sudah mendengarkan seruan azan asar. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bakal lanjutin lagi keseruan kita sama Fatan pastinya.

0: apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu jamu, jamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fatan ya, teman Pro 2 di sore hari ini. Ini ada yang mau aku bahas, ada yang aku mau obrolin nih yang lagi viral-viral banget. BTW ini kan lagi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang 81 ya, teman Pro 2 ya. Benar-benar menemani perjuangan Indonesia dan juga hadir di masa-masa perjuangan sampai era digital seperti ini. Tapi yang unik biasanya kan kalau memang hari-hari dan juga untuk mengenang para jasa pendirinya, pahlawan, itu kan kita juga ditunjukkan dengan beberapa dokumentasi, terus juga ada foto-foto para penyiar zaman dahulu, foto-foto ya para pendirinya, terus juga foto-foto, pokoknya foto-foto di masa-masa perjuangan lah teman Pro 2. Itu kan fotonya tuh ciri khas banget ya, foto-foto yang masih pakai analog dan juga dengan saturasi, asik bahasanya, saturasi harus banget tuh kayaknya ya. Yang lebih aku tahu yang penting warnanya itu kayak coklat yang gak terlalu full color banget teman Pro 2. Ini kalau ngomongin masalah foto-foto jadul, nah mungkin kamu sekarang juga udah sempet nih beberapa kali, misalnya kamu scroll media sosial, Instagram atau TikTok, terus kayak nemu foto orang atau teman kamu sendiri, padahal kamu mikir, ini anak tahun 2001 nih, lahirnya nih. Tapi kok ini fotonya di tahun 1980-an nih? Mulai dari gaya rambutnya, outfitnya, suasananya, itu benar-benar kayak ala tahun 1980-an. Nah, itu bukan foto dari masa lalu ya, teman Pro 2 ya. Ya kita tahu di mana saat ini era-eranya artificial intelligence, banyak banget yang mampu dilakukan sama AI ya, mengubah entah itu generate foto, terus juga ya banyak banget lah yang pokoknya bisa dibantu teman Pro 2 ya. Salah satunya ini mengubah foto, ini tren AI foto 80-an. Tapi pastinya kalau untuk aku sendiri kayaknya suka teman Pro 2 karena emang positif banget dan ini bukan mengarah ke berita atau informasi yang hoax ya, karena memang ini cuma buat tren seru-seruan aja. Kecuali kalau tiba-tiba ada yang percaya, nah itu harus dipertanyakan tuh. Atau juga konteksnya, kan kalau ini kan fotonya doang, gak ada teks fotonya. Tapi misalnya foto, terus dikasih caption, captionnya itu dengan gaya bahasa jurnalistik, pakai segala tahunnya, datanya, terus juga akhirnya kayak memiringkan, melencengkan sebuah informasi untuk merugikan orang lain. Nah itu baru bahaya tuh teman Pro 2. Tapi kalau sampai sejauh ini yang aku lihat sih, teman-teman juga ada beberapa yang udah menggunakannya, itu kayaknya asik-asik aja teman Pro 2. Jadi foto masa kini, foto kita saat ini, sekarang bisa aja nih kamu foto langsung gitu kan teman Pro 2. Terus nanti kamu olah pakai AI, nanti untuk bukan platformnya, tapi untuk alat AI-nya sih bebas ya. Walaupun kalau yang ini trennya tuh di ChatGPT. Jadi nanti kamu olah supaya terlihat seperti hasil jepretan kamera analog zaman dulu, walaupun kalau yang 80-an tuh kameranya udah agak berwarna, masih agak kusam-kusam sih, tapi ya lebih berwarna teman Pro 2. Antara kamu tuh langsung tuh mulai dari pakaiannya, rambutnya, aksesoris, warna foto, sampai suasana latarnya juga bisa dibuat kayak ngikutin estetika era 80-an lah. Tapi yang bikin tren ini menarik ya teman Pro 2, hasilnya tuh emang bisa terlihat cukup realistis. Sejauh ini sih emang hampir semuanya ya buatan AI itu, generate AI, foto-foto, malah video juga. Nah video nih yang lagi viral juga, kemarin aku sempat bahas kayaknya sama beberapa penyiar juga tuh, itu juga video-video pidato kepresidenan, video-video pidato yang zaman-zaman dulu, itu ngomongnya apa, terus juga gambarnya gimana. Wah itu ngeri sih. Kalau ini kita seru-seruan. Bahkan ini sejumlah figur publik juga ikut membagikan versi foto retro mereka di media sosial. Tapi nanti kita ngomongin lagi ya teman Pro 2 ya. So stay tune terus sama Fatan sore hari ini.

Dikutip dari rri.co.id. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi, Trisnanto, mengajak insan RRI untuk mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan. Namun, ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, nami abdi Yan Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau memprodua untuk mengubah foto jadi ala-ala tahun 1980-an, itu sebenarnya caranya kerjanya kayak cukup sederhana sih teman produa. Jadi nanti kamu tinggal unggah aja foto, terserah toolsnya apa, tools AI-nya, mungkin ChatGPT juga kamu kalau mau coba bisa aja. Nanti kemudian kamu tinggal pakai prompt aja teman produa untuk instruksi sama AI nih tentang penampilan yang kamu inginkan. Tapi harus diperhatikan ya untuk prompt-nya teman produa ya, karena bisa jadi kalau cuman kan sekarang udah canggih tuh di AI, nanti kamu ada tuh yang tambahkan file, terus tinggal kamu tambahkan foto. Kalau misalnya kamu cuma bilang ubah gayanya ala tahun 80-an, ya itu bakal diubah sih teman pro 2. Tapi kemungkinan juga muka kamu tuh bakal ada perubahan sedikit, atau mungkin bisa lebih kelihatan banget hasil AI-nya, generate AI-nya teman pro 2. Misalnya kita bisa minta AI untuk mempertahankan wajah, terus juga ciri utama seseorang, tapi ubah rambutnya, pakaian, aksesoris, pencahayaan, sampai suasana ruangan biar terasa kayak tahun 1985-an lah. Ntar AI juga coba menghasilkan gambar baru berdasarkan foto dan instruksi yang kamu berikan, prompt-nya itu. Yang penting prompt-nya aja sih, karena juga penggunaan AI ini kan kadang-kadang ada tuh untuk kelasnya, cara membuat prompt-nya seperti apa, sampai udah ada kelas loh teman pro 2. Jadi biar hasilnya tuh bukan hasil yang kayak kelihatan banget AI-nya, masih kelihatan asli foto 80-an dengan ciri khas analognya, terus juga nggak ada miss-nya lah teman pro 2. Biasanya kan kalau kita cuman minta diubah doang fotonya, kayak kasih gaya pakai jas atau kasih gaya pakai jaket atau gambarnya biar terlihat keren, itu wajahnya pasti bentukannya bakal berubah total, terus tinggi badannya, terus juga ada, tahu nggak kalau mewarnai itu keluar garis, nah itu biasanya ada juga kayak gitu tuh. Jadi nanti biar hasilnya tuh kalau kamu udah sesuai nih sama prompt-nya, hasilnya tuh benar-benar kayak asli tahun 1980-an. Tapi gambar juga yang dibuat atau diedit menggunakan AI ya teman pro 2. Nah, untuk kamu yang penasaran mungkin bisa nih teman pro 2 dicoba prompt-nya atau kalimat perintahnya atau kalimat teksnya lah yang nanti kamu masukin foto baru kamu kasih teksnya. Berdasarkan foto yang saya unggah buat versi tahun 1985 atau 80-an, terus juga pertahankan wajah dan ciri utama orang dalam foto, terus ubah gaya rambut, pakaian, aksesoris, pencahayaan, dan latar menjadi ciri khas pertengahan 1980-an. Gunakan efek foto analog, warna sedikit pudar, grain film, direct flash, dan nuansa foto keluarga tahun 80-an. Hindari benda modern. Nah, itu dia mungkin yang kamu mau coba teman pro 2, penasaran sama prompt-nya. Dan intinya jangan cuman menulis buat foto tahun 80-an. Semakin jelas kita menjelaskan suasananya, pakaian, pencahayaan sama karakter foto yang kamu inginkan teman pro 2 nantinya, itu hasilnya bakal semakin terarah.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mungkin kalau kamu yang udah melihat beberapa atau rekan-rekan kamu, teman-teman kamu, dia udah coba tren ini atau mempro 2 ya, foto 1980-an, dan kamu benar-benar kayak ngelihat, iya, kenapa gayanya tuh benar-benar kita kayak bisa ngebaca gitu, kita bisa tahu, oh ini gaya-gaya jadul lah mempro 2. Ya memang kan semua era itu kan ada, semua zaman tuh ada eranya mempro 2 ya. Tapi ya kalau kita ngomongin tahun 1980-an itu langsung kebayang biasanya warna-warni. Kalau ini foto-foto yang viral ini kan juga warna-warni. Rambutnya besar. Kalau yang cewek dia tuh kriwel, bukan keriting ya teman pro 2, kriwel, dan itu lebar gitu. Benar-benar besar banget teman pro 2. Outfitnya juga oversize. Dan kalau tahun 1980-an tuh musik-musiknya tuh musik-musik yang catchy ya teman pro 2. Tapi dibalik itu, 80-an juga merupakan era perubahan besar dalam musik, teknologi, fashion, sama budaya populer. Nah ini teman pro 2 yang perlu kita ketahui, kalau musik itu punya peran besar kayak munculnya MTV pada 1981. Itu ngebuat video musik semakin penting, nama seperti Michael Jackson, Madonna, Prince, sama Cyndi Lauper dan Duran Duran. Itu bukan cuma dikenal karena lagunya, tapi juga karena gaya dan penampilannya. Dan kalau memang dari dulu yang kita lihat sih, sebenarnya hampir semua era, zaman, fashion itu hadir karena terbentuk dari musikalitas, dari tren-tren yang dihadirkan sama musisi-musisi itu sendiri, teman pro 2. Terus juga fashion yang tahun 80-an ini, fashionnya tuh berani banget, shoulder pad. Makanya kamu yang kamu udah lihat tuh, dia tuh kan jaket tuh, jaketnya bener-bener tebel banget kelihatannya. Terus juga bahunya, itu kan kalau kita pakai baju biasa itu masih agak kelihatan melengkung gitu teman pro 2. Jaraknya tuh gak terlalu jauh. Nah kalau yang era-era 80-an tuh yang jaketnya tebel juga, itu dia juga ada shoulder padnya teman pro 2, ada bantalan juga, makanya kelihatan lebih lebar lagi. Sama oversize juga, nah itu jeans acid wash, warna neon, aksesorisnya besar-besar, ada ikatan ikat rambut kayak mau senam, antingnya gede, gelangnya gede, gelangnya warna-warni juga, rambutnya bervolume. Ya cewek sama cowok sih gak ada beda ya, tapi emang kalau yang cowok tuh rambut 80-an tuh bukan jambrik sih, apa ya namanya. Sementara dalam keseharian di era-era 80-an tuh, gaya hidupnya teman pro 2 itu ada Walkman, kaset, VHS, arcade game juga ada, komputer personal yang udah mulai ngebentuk gaya hidup baru. Jadi kalau sekarang foto kita dibuat ala 80-an pakai AI, itu jangan cuman kasih efek vintage aja, karena bisa jadi nanti berikan efek vintage itu cuman dari warna, terus juga dari enroll filmnya aja teman pro 2, pakaian-pakaiannya nggak keubah, gaya rambutnya nggak keubah. Makanya kamu kalau tadi yang pakai prompt tadi aja bisa tuh teman pro 2, kayak elemen kamera analognya, televisi tabung, kaset, outfit neon, rambut bervolume, sama suasana khas supaya nuansanya makin terasa kalau kamu mau coba.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang pada Minggu 13 September 2026 menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih.

0: bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
0: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
0: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah. Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Putra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih ya teman Pro 2, ini kan makin lama makin kesini kan AI kayaknya makin jago banget ya buat ngenalin berbagai elemen visual dalam sebuah gambar gitu kan. Nah karena itu teman Pro 2, foto modern bisa dibuat seolah-olah kayak karakternya fotografi analog, dari grainnya juga, warna yang agak pudar, pencahayaan flash, sampai juga tekstur foto lamanya teman Pro 2. Bukan hanya itu aja, kadang-kadang juga kalau aku sendiri menggunakannya untuk kayak mengubah latar belakangnya, tapi terus kayak ngubah suasananya. Bukan hanya mengikuti tren ya teman Pro 2 ya, kadang-kadang ketika lagi mau, wah ini gayanya lagi pas banget nih dengan stylenya, style aku banget. Tapi latar belakang atau backgroundnya kurang banget nih, suasananya juga kurang banget. Aku mau yang suasananya cozy, lagi pakai baju kemeja, terus juga celana bahan, pakai tas tentengan. Aduh aku gak tahu nama-nama istilah-istilah style-stylenya, nanti aku belajar lagi lah teman produan. Terus kayak aku lihat latar belakangnya gak mungkin yang ijo-ijo, kayaknya gak mungkin di kebun, gak mungkin di hutan. Makanya coba buatkan latar belakangnya, tapi jangan sampai mukanya berubah, jangan sampai bajunya berubah, jangan sampai gayanya berubah. Kadang-kadang juga itu loh, aku teman Pro 2 ubah gayanya biar lebih better. Itu kadang-kadang juga aku coba tuh di AI. Tapi jangan sampai kamu tuh langsung kayak percaya banget, wah udah jadi nih hasilnya nih, langsung kamu download, terus akhirnya langsung kamu upload. Itu harus perlu kamu perhatikan juga, yang namanya AI terkadang masih ada kekurangan teman Pro 2. Masih bisa membuat kesalahan sedetail-detailnya teman Pro 2, dari wajah, tangan, tulisan, sampai aksesoris atau benda di latar yang terlihat aneh. Makanya ketika kamu udah selesai nih, udah diproses, akhirnya udah jadi fotonya, terus bisa mungkin kamu klik dulu, terus kamu zoom tuh teman Pro 2, kamu lihat nih, jangan sampai nih di telinga harusnya anting 1 jadi anting 3 nih. Nih jangan sampai nih hidung nih, udah lubangnya udah bener ada 2, tapi ada 1 titik lagi nonjol. Kadang-kadang memang harus diperhatikan lagi ya teman Pro 2 ya. Mukanya, semua kadang-kadang juga kebaca dari mukanya. Mukaku perasaan teksturnya atau polanya kayaknya nggak kotak banget deh, atau nggak lonjong banget deh. Kok di sini agak lonjong ya? Nah itu bisa kamu perbaiki lagi. Jadi sebelum kamu posting, kamu cek lagi. Tapi ini juga bagian dari yang penting teman Pro 2. Karena untuk membuat foto yang lagi tren kayak tahun 1980-an, atau emang kamu kayak mau edit foto-fotonya, bukan lebih ke edit sih, lebih ke merubah sih. Karena kalau edit kan kita bisa pakai aplikasi yang editing sendiri teman Pro 2. Kita bisa ngeditnya sendiri, nggak harus pakai AI. Kayak Adobe Photoshop bisa, terus juga kalau di ini Lightroom, nah itu biasanya buat pencahayaan tuh di Lightroom juga bisa. Banyak platform atau alat-alat untuk editing foto, tapi kan kalau AI itu lebih kayak untuk mengubah dan juga untuk lebih kehiburan kita aja sih. Kita gayanya apa, pakainya apa, terus karena nggak sesuai nih saat kita foto, kita lagi di jalanan, pada akhirnya kita ngerasa nggak mungkin latar belakangnya ini, kita harus ganti dulu latar belakangnya, entah itu di hutan, entah itu di tempat-tempat cozy, atau tempat-tempat yang tempat-tempat nongki, nongkrong abis. Itu bisa, baru pakai AI bisa aja teman Pro 2. Dan juga misalnya kamu kayak kurang serg sama gaya kamu sendiri, akhirnya kamu ubah gayanya biar lebih keren, bisa juga. Nah tapi karena harus unggah foto kamu aslinya itu, artinya kan juga ada foto asli yang terbaca sama AI-nya teman Pro 2. Kalau bisa sih nanti untuk fotonya jangan yang sampai terlalu terpampang. Kamu fotonya di belakang tuh ada rumah kamu. Nah biasanya ada plat alamat dan lain sebagainya. Tuh jangan sampai kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi sebelum ikut-ikut tren kayak gini, kamu cek dulu gimana platform AI-nya. Apakah terpercaya, alat tools AI-nya ini terpercaya kah? Terus gimana dia nanganin fotonya, kadang-kadang aneh nggak jadinya hasilnya tuh. Dan data yang kita unggah nih, kira-kira kebaca sama dia sepenuhnya enggak? Jadi jangan sembarangan masukin foto ya teman Pro 2 ya, yang mengandung informasinya tuh kayak sensitif, dokumen pribadi, alamat, atau foto orang lain tanpa izin. Ya, itulah dia teman-teman Pro 2. Jadi tren foto 80-an ini boleh banget jadi ajang kreatif dan nostalgia. Ini lebih better ketimbang dibuat untuk membuat berita hoax. Tapi perlu kamu ketahui juga, perlu patut kamu kasih tahu juga orang-orang tua kamu mungkin yang masih belum terlalu tahu perihal AI, karena kan apa-apa percaya gitu kan. Syukurnya ini kan buat seneng-seneng aja, makanya biasanya teman-teman cuman nunjukin fotonya doang, nggak pakai teks foto. Nah kalau udah ada teks fotonya, terus juga teks fotonya pakai bahasa jurnalistik, gaya-gaya bahasa jurnalistik, nah itu harus dicek and recheck sama Pro 2, takutnya memang mau bikin hoax aja itu.
1: Teleponin kamu tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya. Aku gak mau putus, maafin aku.

Wah, gak kerasa Teman Pro 2. Udah mau jam 6 waktu Indonesia Barat aja, jam 6 sore ya Teman Pro 2 ya. Dan sepertinya waktunya aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you yang udah stay tune di 90,8 FM atau juga yang mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital dan streaming radio rri.co.id. Besok happy weekend Teman Pro 2 di hari Sabtu dan juga Minggu. Hari Jumat ini bebas kamu mau ngapain aja ya, karena kan ada dua hari yang bisa kamu jadikan waktu untuk beristirahat full. Atau mungkin biasanya juga hari Sabtunya nih untuk bebas jalan-jalan kemana-mana berrekreasi. Karena kalau hari Minggu tuh udah kerasa banget hari Seninnya. Itu selalu aku omongin ya Teman Pro 2 ya. Kalau gitu thank you Teman Pro 2. Masih di hari yang spesial tanggal 11 September 2026 kita juga bakal masih menemani kamu sampai jam 24 nanti. Nanti bakal adarkan Icin. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi esok hari. Dan jangan lupa bahagia selalu. Selamat ulang tahun RRI dan juga selamat hari Radio Nasional.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul Azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'qdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal. Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda? Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan official untuk mendukung pertandingan.

Taman Pro 2 Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga cabur yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia. Erick mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional dan Chef de Mission. Termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti dua nomor dragon boat dan menembak. Menpora juga menyebut beberapa cabur masih menjadi andalan untuk mendukung medali emas, diantaranya bulu tangkis, panjat tebing dan angkat besi. Erick menambahkan formula pemusatan latihan nasional juga harus diubah dengan berfokus pada target yang ingin diraih.

Informasi terakhir, Taman Pro 2, Sadil Ramdhani resmi memperkuat Persebaya Surabaya. Mantan pelatih Persib tersebut bergabung sebagai pemain pinjaman untuk PRI Super League musim 2026-2027. Sadil antusias mengenakan jersey Persebaya dan siap menghadapi tantangan baru dalam karirnya. Dukungan besar supporter menjadi motivasi tambahan. Pemain asal Sulawesi Tenggara itu ingin menikmati setiap proses bersama Persebaya. Ia fokus membangun chemistry dan memberikan kontribusi terbaik di lapangan. Pengalaman Sadil di level tertinggi membuatnya terbiasa menghadapi pertandingan berintensitas tinggi. Gaya agresifnya diharapkan memberi warna baru. Selain Persib dan Bayangkara FC, Sadil pernah bermain di Malaysia bersama FA Pahang dan Sabah FC. Pengalaman itu memperkaya pengalamannya menghadapi karakter bola menghadapi karakter sepak bola Asia Tenggara. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi tuh udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Mas Bobby, Mas Dondot. Yes.
3: Alex.
1: Wah, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Depannya. Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Ini Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Ya, iya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Apa? Edit GAB.
1: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Let's go. Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio Tit Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Waduh.
2: Oh, kita plesetin tuh.
0: Eh, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran,
2: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow. Ya,
2: Bobby itu?
0: Ya, Bobby.
2: Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Ya. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah. Itu
0: wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
1: Iya, tapi
2: enggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay. Di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh. Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama.
0: Okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu.
0: Oh.
2: Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh, enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem banget.
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh dong, apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh, ya benar HP. Nah,
1: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama
0: asik. Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. Ada juga sapi. Terus
2: itu yang
1: Epit GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay. Asik.
4: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Bikinnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan
2: radio.
1: Jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Oh, lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh. Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
3: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ya.
2: Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Ya,
3: kan?
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana
2: tuh? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
1: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
3: nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan enggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa gua?" Makasih Om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
2: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan buka lapak.
3: Oke, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lodok.
1: Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu dulu bahasa Jawa tapi bahasa Solo dia.
3: Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya apa? Tuh? Buka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Oh.
2: Dadu. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Itu dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang
3: nge-slot. Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow, oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Beneran. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

ketemu Om Rodo. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh kasih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita
1: gitu.
2: Generasi sekarang juga kok.
1: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
2: Kita Gen Z.
1: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
1: UNS Solo.
2: Nah, ini sebetulnya
1: dosen.
3: Bukan dosen pembimbing.
4: Tukang kopi. Tukang kopi.
3: Nah, bener saya dosen dulu, okay. Asisten.
2: Dia itu umurnya di atasku, di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke, okay. I see. Tapi
4: ya maklum mas agak gimana gitu.
2: Jadi ketemu bikin
3: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bodoh. Enggak
2: ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
2: Cuma agak itulah.
3: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar.
3: Jadi
4: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
2: Kalau kuliah ada.
3: Hah?
4: Cuti SD enggak naik kelas.
3: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
3: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
2: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
1: Oke. Okay.
3: Nah, berarti itu niru aku.
2: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
3: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
3: Kan masih bisa diulangin.
2: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
3: Ya setahun.
2: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
1: Dua semester.
4: Cuti dua semester.
2: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
2: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
2: Okay. DO aslinya.
3: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
3: Nah, iya. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau.

0: Begini emosi saya.
1: Enggak, komal itu apa artinya?
2: Lah komal saya enggak tahu kok.
1: Iya. Yang live bareng ini nih.
2: Oh, iya,
3: ramean,
2: live ramean. Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
3: Oke. Okay.
2: Eh, udah di kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
3: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
2: UNS, terus dalam perkembangannya UMS, UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
3: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
2: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
3: Oke.
2: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
3: Oke. Okay.
2: Daripada lupa beneran kan.
3: Bener.
2: Gitu.
1: Iya.
0: Ya. Iya apa?
2: Ya doang.
0: Ini komennya telat ya.
3: Ya
0: apa? Ya apa maksudnya?
1: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuman lemot.
0: Oh, nggak balik-balik
1: jadi,
0: sini.
1: Cuma, iya betul.
3: Datanya banyak.
1: Iya kan? Datanya terlalu.
3: Bener.
2: Memang dulu ini pengennya, kita bikin band lucu aja ya. Kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
3: PMR.
2: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
3: Oh sih, sedang. Oh,
2: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
3: Belum.
2: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
3: Oke.
2: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
3: Oke.
2: Enggak setuju. Soalnya lapar.
0: yang penting makan dulu.
3: Yang penting makan dulu. Bener.
2: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
3: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
1: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
3: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya.
2: Pas itu dia udah DO itu.
1: Cuti kan?
2: Iya, cuti.
3: Cuti lagi, bahas lagi ke cuti.
1: Cuti bukan DO.
3: Oh, gitu.
1: Masa kamu punya anggota tim yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
3: Oke, bener.
2: Cuti.
3: Nah.
2: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
1: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
2: Masih.
1: Kan ada yang sudah meninggal.
2: Masih.
1: Pak Ken. Pak Dibio. Iya.
2: Pak Dibio yang mana?
1: Yang dosenku awal.
2: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada nama
1: Pak Dip.
2: Pak Adip.
1: Nah,
2: bukan Pak Dibio.
1: Kayak panggilnya Pak Dip sama karena akrab banget.
3: Asik.
1: Dip, sini Dip.
3: Seumuran tuh. Seumuran.
1: Enggak ada batas mas, jadi karena
3: oh, gitu.
1: Itu yang penting
3: ya, karya kan.
1: Lu ya. Mau manggil gue
2: ngaku aja seumuran.
3: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
2: Dari singkatan nama kita.
3: Oke.
2: T itu tawan.
3: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
3: Gak ini maksa sih kayak ini.
2: Pengennya kayak dewa inisial nama.
3: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor Solo.
3: Oke.
1: Team lo.
3: Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
1: Iya.
3: Makanan tim lo.
1: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
3: Oke.
1: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
3: Oke, benar.
1: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
2: Panjangan.
1: Kan enggak enak kan?
3: Iya, benar.
1: Dua suku kata nih enak nih.
2: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
1: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
0: Karena malas masalahnya. Masalah malas dengerin kamu.
1: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
3: Benar.
1: Kan? Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
3: Tetap tim lo
1: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
0: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
1: Iya.
0: Setuju.
1: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
3: Oh gitu. Tapi kurang.
1: Nah, si liat wanu.
2: Aku gak merasa gitu deh dulu. Kayak. Gak merasa dia usul kok.
1: Nah, iya.
3: langsung
1: aku lagi inget-inget.

0: Sol di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain kali, grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
3: Kamu kan dulu punya grup banyak, itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
3: Loh. Oh iya kan, bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya. Terlalu banyak grup. Mm-mm. Ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup. Usulnya.
3: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
3: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
3: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
3: Ya cuman kan udah
1: udah latihan.
3: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan?
3: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan, penting silaturahmi.
1: Masya Allah, bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati ya.
2: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak kemana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih
3: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh, sekarang kita ngomong sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
3: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu, spontan uhui aja.
1: Asik.
3: Bikin lagu apa ya, gak tahu apa ya.
1: Oke,
3: gak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya gak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia gak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
3: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu. Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin. Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.
3: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Enggak sebenarnya?
3: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
3: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Menor. Oh iya, benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

kamu juga gak tahu.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Kupingnya lu kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini di apa nih di ear.
3: Itu tahu nggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin tadi?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung. Dari atas
3: kecilan.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini.
1: Hawa. Happy Birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Oke.
1: Okay. Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan, dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
2: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
2: Amin.
1: Kok kamu tumben
0: bener. Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
3: Ada maunya.
2: Oke okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Weh,
2: Pekanbaru. Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Nah. Oh, dia yang
1: request ya. Request. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
0: Iya.
3: Iya.
0: Maaf.
1: Yang gimana? Ma, coba tadi.
0: Maaf segala tingkahku.
1: Emang gitu lagi.
0: Sudah
1: maafkan
0: aku
1: maaf.
0: Segala
1: gitu.
0: Sudah.
2: Udah ya.
0: Itu syairnya.
2: Udah ya.
1: Ya udah.
2: Dia nge-request soalnya sampai request. Full apa enggak gitu kan.
0: Ya.
2: Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lu?
1: Bukan.
0: Jual telur penyu
1: sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan ya? Di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: iya bener.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
2: Bener sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh, yes.
3: Kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Ada lah.
2: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
3: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh.
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan.
2: Tarik-tarikan.
0: Parare.
3: Tarik-tarikan
1: itu
3: sama gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound. Kerujungan juga gak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu gak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong ya? Udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil. Udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar Pak, belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam
1: 12. Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun
1: coba
0: buat
1: kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ya? Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya enggak
0: bisa.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Iya, boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian. Dot.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya?
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif gitu. Yeah, kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana?
0: Eh?
1: Bunga mawar,
0: bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu.
2: Okay.
1: Ikan teri kena bulu.
2: Oh.
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
0: Wah, mikir biar, lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Okay. Tertek hukum mana tertek lalu lintas.
1: Iya tapi ikan teri
2: takut atli ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit. Pamit dan juga
1: Tim Lo.
2: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Jumat malam, teman Pro 2. Sekarang tanggal 11 September 2026. Bareng sama aku di sini ya, Cynthia Mutiara yang nemenin kamu sampai nanti di jam 9. Mudah bertakwanya. Tapi kalau aku sendiri masih sampai jam 12 malam nanti ya, teman Pro 2. Nah, seperti biasa kalau udah program Mudah Bertakwa ini jamnya kita buat ngisi gelas yang kosong ya, ngisi hati kita lagi, ngisi ilmu, sharing sama salah satu ini ya, aku manggilnya kakak sih, teman Pro 2 ya. Ini bisa jadi mentor juga buat kamu ya, teman Pro 2. Ustazah kayaknya kakaknya terlalu ini deh, kayak udah sempet off air, kayak panggil kakak aja. Halo Kak Resti.
1: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Kak?
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sedang beradu dengan udara yang tidak baik-baik saja.
0: Iya benar sih. Iya sih. Dan emang cuacanya juga ketutup kabut banget ya, kayak
1: iya, asap. Bener banget. Sehat-sehat teman-teman Pro 2 semua.
0: Amin, kakak juga sehat-sehat kak.
1: Okay.
0: Hari ini kita mau bahas tentang dakwah on air ya kak.
1: Iya
0: ya, bahasannya judulnya tentang dakwah on air. Nah jadi sebelum Kak Resti nanti memulai ya, aku mau ngajakin teman Pro 2 semua yang lagi dengerin, baik itu yang dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Yang ingin bertanya langsung boleh banget telepon di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsAppnya kita 0811-66-55908. Oke, gak perlu lama-lama, langsung aja kita dengerin Kak Resti hari ini. Silakan Kak.
1: Oke, nah kita mulainya dari gini sih, ada salah satu ayat yang menarik sebenarnya di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Nahl ayat 125. Di situ Allah mengatakan, Allah berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, menariknya di sini, seruan ini, perintah ini diberikan tidak hanya kepada ulama saja, atau mungkin kepada rasul saja, tapi kepada seluruh kaum muslimin gitu. Nah, hal ini berarti setiap kaum muslimin itu punya tanggung jawab di pundaknya, yaitu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, dan menyampaikan Islam itu sendiri. Nah, menariknya adalah berarti teman-teman muda yang mendengar sekarang pun sebenarnya punya kewajiban ini, gitu loh. Jadi tidak hanya oh ustadz aja, ustazah aja, tapi juga semuanya. Dan menariknya lagi, kita sekarang kayaknya lebih gampang nih untuk berdakwah. Makanya kita bahas tadi dakwah on air ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita membaca sejarah di masa Rasulullah, dakwah itu secara lisan ya. Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin secara lisan, dan sekarang pun kita masih punya tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawab untuk menyampaikan tentang agama kita dengan hikmah, di mana masa sekarang itu kayaknya media lebih banyak.
0: Iya benar, benar
1: banget. Nah, gitu loh. Jadi dakwah sekarang tidak hanya di balik mimbar. Dakwah tidak hanya tanggung jawab seorang ustadz atau ustazah di atas di depan jamaah di masjid atau di musola atau di sebuah majelis ilmu kayak majelis taklim saja gitu loh. Tapi juga dakwah atau menyampaikan ajaran Islam itu bisa dilakukan juga dari misalnya nih kayak sekarang nih lewat radio misalnya ya. Atau lewat televisi, atau mungkin via YouTube, atau yang lebih simpel lagi lewat sosial media yang ada di gawai kita.
0: Iya benar.
1: Nah jadi malam ini kita akan mengajak teman-teman muda, teman-teman Pro 2 yang mendengar sekarang, ya, yuk sama-sama kita memberanikan diri menyampaikan Islam itu sendiri. Nah pertanyaan yang muncul pasti kayak gini, kan aku belum baik,
0: Iya, yeah, lagi aku belum cukup baik untuk bisa menyuarakan tentang agama gitu ya.
1: Benar. Itu asumsi yang sebenarnya salah banget loh. Hmm. Karena untuk menyampaikan kebaikan, kita tidak harus menjadi sempurna baik dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa? Karena tidak ada tuntutan di dalam Al-Quran itu kamu harus sesempurna seorang Rasul dulu, mm-hmm, atau kamu harus memastikan dirimu itu sangat baik banget, perfect banget, baru kamu boleh menyampaikan kebaikan. Gak ada kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Selama kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, maka lakukan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu loh. Sesederhana kita ngajak teman kita yang belum sholat untuk melaksanakan sholat.
0: Yes.
1: Meskipun kita mungkin masih belum baik di ibadah yang lain.
0: Mm.
1: Nah, karena gini, ketika kita menyampaikan kepada seseorang tentang kebaikan, berarti kita harus menjadi representatif dari kebaikan itu. Bukan berarti kita harus sempurna baik.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kita ngajak orang.
0: Setuju.
1: Nah, benar kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang kan kita kayak gini loh. Misalnya ada orang, kita ingin nyampein sesuatu nih. Sesederhana ngajakin orang untuk berpuasa, misalnya di bulan Ramadan, hmm, deh gitu ya, puasa wajib aja deh gitu. Sederhana kita untuk mengajak orang menahan dirinya untuk tidak membatalkan puasa.
0: Iya.
1: Meskipun mungkin orang, kita sendiri menilai diri kita belum maksimal dalam ibadah yang lain gitu.
0: Hmm.
1: Tapi setidaknya kita bisa bertanggung jawab, aku ngajak kamu berpuasa karena aku juga melakukan hal yang sama.
0: Iya.
1: Nah,
0: yeah, make sense sih.
1: Ah, gitu ya. Jadi enggak harus nunggu, oh aku itu belum hafal Al-Qur'an 30 juz gitu ya. Aku itu masih begini begitu. Sembari kita menyampaikan kebaikan, kita akan kayak ini loh, kayak berhati-hati gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Itu ibaratnya seperti kita ngerefleksi diri kita. Aku melarang teman aku pacaran, gak mungkin dong aku sendiri pacaran.
0: Yeah.
1: Nah gitu ya. Aku melarang teman aku untuk tidak melakukan hal-hal ini itu, ketika aku sendiri melakukan hal ini itu, tentunya teman aku gak akan percaya.
0: Mm.
1: Makanya dakwah atau menyampaikan kebaikan itu kemudian menjadi kewajiban kaum muslim, bukan menjadi kewajiban orang-orang yang selama ini kita menganggap bahwa oh itu adalah tanggung jawab dia.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Nah gitu ya. Dan di media sosial sekarang yang sangat luar biasa banyak kemudahan,
0: mm-hmm,
1: kenapa kita tidak menggunakan itu,
0: mm, gitu loh, sebagai sarana juga ya, kayak nah, jembatannya untuk
1: benar
0: bisa berdakwah gitu.
1: Bayangkan loh, misalnya nih, kita mungkin bukan seorang influencer yang yeah, punya
0: followers banyak.
1: Nah, atau mungkin kita juga teman di WA, nomor yang kita save di WA itu juga enggak terlalu banyak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi coba bayangin, ketika kita memposting sesuatu yang positif.
0: Mm.
1: Misalnya postingan seorang ustadz yang rasa kita kayak menarik untuk di-share gitu ya. Dari 100 orang yang melihat, ada 2 saja yang tersentuh, itu udah jadi pahala loh buat kita.
0: Wow.
1: Dan apalagi kalau misalnya dia mengamalkan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian dari pengamalan itu dia ajarkan juga ke orang lain. Eh, tahu nggak? Ternyata ada hal yang begini-begini loh.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Itu akan menjadi ilmu yang tidak terputus.
0: Mm-hmm.
1: Dan ketika kita meninggal,
0: mm-hmm,
1: itu akan pahalanya
0: terus ngalir ya, kayak.
1: Nah, benar banget.
0: Ilmu yang bermanfaat gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Sesederhana kita posting,
0: yes,
1: cuman mungkin kayak short video 30 detik, yeah, tapi yeah, itu yeah, bermanfaat, yeah, gitu. Yeah. Nah, jadi kayaknya Gen Z kan bisa dibilang 24/7-nya kayaknya sama HP deh.
0: Iya sih, iya, diakui memang iya ya, kayak.
1: Iya.
0: Dan ya, jujur emang sekarang pun banyak influencer-influencer, dibilang influencer juga bukan sih, banyak orang-orang yang udah mulai ngonten lewat media, tapi isi kontennya itu adalah tentang edukasi mengenai agama, kayak sunah rasul, berapa banyak. Dan menurutku itu lebih masuk dan lebih apa ya, bahasa benar, anak sekarang tuh nyampe ke hati kita, karena penyampaiannya pun juga bukan dengan entah itu bahasa yang berat atau terlalu kaku,
1: bahasa
0: gitu,
1: bayi
0: gitu. Nah ya, emang kayak sesimpel kayak ya, kalau misalnya kamu nggak sholat, siap nggak dengan hukuman ini, gitu-gitu.
1: Ah, benar.
0: Jadi kayak oh Iya ya, kalau dipikir-pikir kan dalam sehari ya kita cuma sholat 5 kali loh Allah minta gitu. Enggak sampai kita punya 24 jam kita enggak diminta tiap detik untuk menyembahnya, enggak kok. Cuma 5 kali masa kita udah enggak bisa gitu-gitu. Jadi kayak iya ya gitu. Sementara kita main handphone bisa ngecek apa handphone bisa 1 jam, 2 jam scrolling gitu. Benar sih, Kak.
1: Jadi jujur-jujuran aja nih kan. Gen Z itu kan paling gak banget kalau hati mungilnya kesentil gitu.
0: Iya lagi, sensitivitinya tinggi banget ya.
1: Iya kan, terus kayak tiba-tiba kalau misalnya nih, kalau kalau aku sih mempelajari kayak gitu ya. Kalau dinasehati ala seorang ibu atau seorang orang tua, itu gak semua Gen Z bisa nerima. Tapi seperti tadi kata Dek Cin bilang, kayak orang-orang Gen Z itu kalau menggunakan bahasa baik atau dengan bahasa yang mereka kena, itu mereka lebih nerima itu gitu. Nah, makanya kenapa kita tidak memanfaatkan itu gitu loh. Kayak teman ngajak aja gitu loh. Nah, jadi media yang diberikan sekarang itu sebenarnya gini, apapun media dakwahnya, semuanya itu punya tanggung jawab yang gini loh, kayak kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat dengan apa yang kita pakai. Nah, kalau 24/7 kita HP-nya cuman untuk sesuatu yang enggak bermanfaat, rugi banget enggak sih?
0: Iya sih, ya lagi.
1: Iya kan.
0: Iya lagi, benar-benar.
1: Apalagi sekarang dengan zaman AI yang sudah sangat memudahkan.
0: Memudahkan sekaligus menyeramkan, jujur kakak ya. Emang sekarang apa-apa udah serba AI, suara bisa ditiru.
1: Iya.
0: Ngomongnya AI sekarang udah kayak manusia kak, ya ampun.
1: Udah kayak robot lagi. Nah,
0: udah bisa kayak, menurut aku sih udah ada nya gitu kan ya. Emang serem banget, tapi setuju kalau misalnya AI emang memudahkan ya kayak.
1: Kan bisa misalnya kayak kita mungkin minta bantuan AI bukan untuk menjadi sumber hukum ya. Atau misalnya carikan hadis, jangan. Kita enggak tahu itu benar atau tidak, tapi mungkin kayak kita bikin media yang menarik mungkin gitu loh, untuk menjadi sebuah media untuk menyampaikan dakwah tadi gitu loh. Jadi kadang kan gini loh, ketidakpedean itu loh. Ketidakpedean karena insecure-nya itu bukan lagi sebatas aku bisa gak ya, tapi kayak insecure, aku nih siapa sih aku yang punya hak untuk menyampaikan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman kita kembali lagi kepada surat An-Nahl tadi yang ayat 125 itu, bahwa semua kaum muslimin itu punya tanggung jawab akan itu gitu. Nah, ketika Allah saja percaya kita bisa melakukan, ketika siapa Allah saja enggak? Benar banget.
0: Tapi aku tuh juga sering banget dengar setiap orang-orang ataupun lingkungan sekitarku ada yang berusaha menyampaikan sesuatu yang berupa ajaran gitu-gitu, kayak misalnya kita curhat terus kayak baiknya kamu kayak gini-gini, tapi dikaitkan dengan nilai-nilai agama gitu. Aku sering dengar setelah itu kayak kata, jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan.
1: Setuju
0: gitu-gitu
1: banget.
0: Gitu-gitu gak sih
1: Kak? Setuju banget, karena meskipun itu keluar dari orang yang mungkin secara kita lihat kasat mata gak mungkin orang ini ngomong kayak gitu, tapi jika yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, kebaikan, maka terima. Ya mungkin kayaknya dulu pernah kita bahas kayak, meskipun itu cuma anak kecil gitu ya, yang menyampaikan sesuatu yang, bang jangan lihat sana deh itu bahaya, dengerin gitu loh. Jadi gak harus lihat, oh dia harus seperti ini, atau misalnya kayak representatif seorang yang didengar itu begini begitu, enggak gitu. Nah, dan kita pun mulai membiasakan diri gitu loh untuk menerima kebaikan dari siapa saja. Nah, kadang kan kitanya yang defense, enggak mau deh, aku aja tahu latar belakangnya kayak mana. Nah, gitu kan.
0: Benar.
1: Aku tahu track record dosanya kayak mana.
0: Aduh, udah paling lain-lain dosa, udah kayak si paling baik aja ya.
1: Tahu kan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sebelum masuk Islam pernah membunuh anak kandung beliau sendiri. Jadi ketika kemudian beliau sudah menjadi seorang muslim, itu Rasulullah sangat mewanti-wanti, tidak hanya sebagai melihat seorang Umar bin Khattab saja, tapi melihat kan di Mekah itu pada saat itu tidak semua orang lahir sebagai seorang muslim loh. Apalagi di awal dakwah itu semua orang itu punya masa lalu di masa jahiliyah.
0: Benar.
1: Nah, termasuk bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Nah, Rasulullah itu sangat memperingatkan sekali untuk tidak melihat masa lalu seseorang. Jadi siapapun dia dulu di masa jahiliyah, bahkan kayak seorang Umar bin Khattab yang pernah membunuh anak kandungnya, itu Rasulullah tidak pernah melihat itu. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu pernah ingin sekali membunuh Rasulullah ketika beliau belum masuk Islam. Nah, ketika kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, bahkan seorang Umar bin Khattab menjadi khalifah pada saat itu, menjadi seorang Amirul Mukminin. Nah, ini bukti bahwa kita nggak boleh ngelihat orang di masa lalu loh. Jadi nggak bisa kita ngelihat kayak aku aja tahu dia dulu kayak mana, atau aku tahu latar belakangnya. Jangan, kita cukup lihat apa yang nampak sama kita sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba, karena teman-teman mungkin takutnya untuk memulai postingan dakwah atau mulai melakukan kebaikan di sosial media itu kan karena itu ya, postingan aku yang lama-lama, kayak history sosial media aku gitu ya. Ya skip aja gitu loh. Ya biarin dia dia di masa lalu kayak mana gitu. Karena kan kita ngelihat influencer pun kayak gitu kan. Aku tahu dulu dia sebelum hijrah kayak mana. Ya dia setidaknya dia udah hijrah sekarang gitu. Nah, jadi sangat menarik sebenarnya jika kemudian teman-teman Gen Z yang khususnya teman-teman muda kalau kemudian berani memberanikan diri untuk
0: berdakwah
1: tanpa kamu melihat siapa diri kamu, percaya aja gitu. Ya kayak aku bilang tadi, Allah aja yakin sama kita.
0: Iya, masa kita enggak gitu ya.
1: Nah, itu. Okay. Gitu.
0: Bayangin sekian detik yang kita lalui dalam kehidupan, kayak kita enggak luput dari dosa deh. Tapi masih dikasih nafas sama Allah, masih dikasih hidup, betapa enggak bersyukur jadi manusia. Akhirnya kan nanti kita lanjutin lagi, break dulu ya. Kita mau ya jeda dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dengerin terus Muda Bertakwa di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Muda Bertakwa teman Pro2 di 90,8 MHz Pro2 teman terbaik kamu. Kita lanjut ya buat kamu yang lagi nontonin kita di live streaming YouTube. Muda Bertakwa hari ini masih membahas tentang dakwah on air. Kayaknya udah relatable banget sama Gen Z Gen Z sekalian, termasuk aku ya teman Pro2. Gen Z yang akan dewasa ini, udah dewasa sih jatuhnya. Kita bahas tentang dakwah on air. Ternyata kebaikan-kebaikan sesederhana itu, sekecil apapun, itu tetap bernilai. Ya kayak, ya dulu waktu SD kayaknya aku pernah diajarin dan masih ingat sampai sekarang, seperti yang tertulis dalam surat Al-Zalzalah ya kayak. Nah gitu, jadi gak usah segan sungkan untuk memulai kebaikan, dan itu bisa dikemas dalam bentuk apapun ya kayak.
1: Bener banget.
0: Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Resti.
1: Oke.
0: Tapi aku mau nanya nih Kak, kadang yang bikin selain ke apa namanya, ketidakpercayaan diri atau insecure kita, ya respon dari netizen atau manusia lainnya setelah kita ngeposting hal tersebut, somehow itu bikin kita goyah dalam arti kata tuh kayak yang kakak bilang, ada komentar-komentar yang kayak bikin kita goyah nih, disampaikan lanjutan enggak ya gitu-gitu. Nah gimana, yang aku tanyakan tuh lebih ke gimana caranya biar kita tuh tetap kokoh untuk tetap menyampaikan kebaikan tersebut gitu, karena namanya manusia dengan sensitif yang kita punya kepikiran kayak oh, jadi refleksi diri balik lagi kayak iya ya kayaknya nggak pantas deh ngajarin itu gitu-gitu tuh Kak, gimana caranya?
1: Oke, yang namanya komentar negatif kayaknya nggak di hal negatif aja. Ya semua hal kayaknya pasti ada aja hal-hal negatif yang kita terima gitu. Ya toh Rasulullah aja yang sudah sepantek itu masih juga tidak disukai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan dedengkot-dedengkotnya gitu. Apalagi kita yang apalah ini gitu. Nah cuman kita harus melihat bahwa reaksi negatif yang mereka tunjukkan ketika kita menyampaikan dakwah itu tidak lebih besar dari hadiah dari Allah.
0: Oke.
1: Nah gitu, semakin besar ujian dakwah, semakin besar ujian yang kita terima ketika kita menyampaikan kebaikan, percayalah bahwa semakin besar juga apa yang akan Allah berikan.
0: Berikan ke kita.
1: Karena Allah itu menjanjikan, siapapun hamba Allah yang menolong agama Allah, pasti akan Allah balas berlipat ganda. Nah, dakwah itu adalah bentuk kita sebagai hamba untuk menolong agama Allah. Bayangkan nih, jika dari postingan kecil kita, orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Allah kemudian menjadi orang yang percaya kepada Allah, itu luar biasa banget. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu lalu ada reaksi, kita harus syukuri. Karena kalau kita ngomong kebaikan khususnya nih, kita menyampaikan dakwah ataupun kita menyampaikan kebaikan khususnya tentang Islam, tapi tidak ada reaksi, berarti ada yang salah dengan apa yang kita sampaikan. Karena ketersinggungan, nah ini agak sedikit ini ya, ketersinggungan orang yang kita dakwahi itu adalah bentuk dari adanya hidayah yang dia dapatkan. Kalau misalnya kita posting sesuatu, kita sebenarnya kan posting-postingan dakwah atau menyampaikan kebaikan di sosial media itu kan gak ada tujuan untuk nyinggung orang ya.
0: Iya.
1: Tapi kemudian ada orang merasa tersinggung, berarti dia dapat hidayah dari kita. Ibaratnya nih, kita memposting tentang tata cara menutup aurat.
0: Iya.
1: Lalu ada teman kita yang sebelumnya belum nutup aurat nih. Dia merasa tersinggung, ini ngapain sih nih teman aku posting masalah tutup aurat, nyindir aku nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia dapat hidayah. Nah, sekarang giliran dia menyambut hidayah itu dengan cara kayak mana? Kalau dia memandang, makasih banget loh postingan kamu kemarin udah ngegelitik hati aku sehingga aku penasaran kayak mana sebenarnya cara nutup aurat. Kalau dia menyambut itu dengan cara positif. Tapi kalau dia cara negatif, emang bawaannya tuh benci aja sama kebaikan. berarti dia sedang menolak hidayah dari Allah. Nah, jadi kita menanamkan mindset itu di diri kita, bahwa ketika saya menyampaikan kebaikan, terserah reaksi orang bagaimana, yang penting saya sudah menyampaikan kebaikan. Diterima atau tidak diterima itu urusan yang dengar. Nah, gitu.
0: Oke, teman Produa, itu sepertinya jawaban yang mewakili ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mau memulai seperti itu. Jangankan dakwah deh, hal-hal kayak edukasi berupa pendidikan, terus menyuarakan hak-hak atau kesetaraan gitu-gitu juga butuh kepercayaan diri dan juga keberanian yang kuat ya kak ya. Dan harus bisa, kayaknya prinsip somehow prinsip bodo amatan itu juga perlu diterapkan ketika kita emang menyuarakan kebaikan ya kak ya.
1: Penting banget.
0: Yes, ada bukunya, Seni Bersikap Bodo Amat.
1: Nah, aku juga udah baca itu.
0: Iya. Ada juga lagi satu lagi kalau gak salah, Filosofi
1: Teras.
0: Tapi itu bukan tentang apa ya, aku lupa. Pokoknya arahnya ke sana juga kalau gak salah. Oke, menarik banget pembahasan tentang dakwah on air ini. Nah, semisal gini nih kak, kayak udah aku tuh punya satu teman yang dia udah isi kontennya tuh udah tentang nilai-nilai agama, dan dia menyampaikannya dengan apa namanya, Gen Z banget gitu penyampaiannya. Tapi lagi-lagi tentang, gak tahu ya, personal branding di sosmed dan apa yang terjadi di real life itu kan kayak banyak banget kacamata yang mengintai kita ya kak. Jadi kadang itu jadi apa namanya, jadi senjata buat orang-orang untuk mencari kekurangan diri kita. Nah, mungkin kita kadang gak tahu, entah itu dipaparaziin sama orang-orang ketika kita gak sadar, pada akhirnya ternyata kehidupan di real life yang sebenarnya itu berbanding terbalik dengan apa yang dia sampaikan di media sosial. Seperti yang kita bilang tadi, ya, lihat apa yang disampaikan kan kak, tapi bukan siapa yang menyampaikan. Cuman hal tersebut kayaknya susah untuk diterapkan ketika orang yang bersangkutan tuh ketahuan melakukan entah itu sesuatu yang melenceng atau menyimpang kayak gitu. Gimana sih caranya kita buat tetap yang kayak apa ya, netral dan kayak ya namanya dia juga manusia gitu-gitu, namanya juga dia pasti pernah bikin kekurangan. Atau kakak sendiri pernah ngalamin yang kayak gitu gak kak di sekitar kakak?
1: Ada sih kayaknya.
0: Ya kan. Gimana caranya biar di aku sendiri juga kadang ketika mendengar, dan karena aku juga belajar dari dia, tapi ketika mengetahui hal tersebut dan akhirnya tahu, itu karena juga goyah di kitanya. Ih, terapin gak ya nasihat dari dia ini gitu.
1: Terus setan ngomong kayak gini, dia aja kayak gitu.
0: Nah gitu itu kan. Kak, itu kayaknya sulit dan jadi tantangan tersendiri ketika kejadian itu di dunia nyata. Dan ternyata emang banyak kejadian nyatanya gitu. Yang mau aku tanyain adalah, berarti kan perannya di kita ya kak, di kita yang mendengarkan ilmu tersebut untuk tetap, ya yang kamu mau ambil itu pesannya dari dia, bukan mencontoh perilaku yang tidak benar dari dia. Gitu gak sih kak harusnya?
1: Ada di dalam Islam itu konsep benci dan cinta karena Allah.
0: Oke.
1: Nah, membenci sesuatu yang juga Allah benci, mencintai sesuatu yang juga Allah cintai. Kesalahan kita terkadang kayak gini. Kita membenci sesuatu karena orang lain benci itu.
0: Okay.
1: Sedangkan Allah tidak membenci. Kayak tadi, Allah meridhoi ketika dia menyampaikan sesuatu. Maka kita terima itu. Jika dia kemudian melakukan kesalahan dan Allah benci, ya udah, kesalahannya itu aja kita enggak suka. Okay. Gitu ya. Jadi kita memisahkan gitu loh. Gitu ya konsepnya. Jadi kayak dia melakukan sesuatu, mungkin misalnya nih hal dosa atau pelanggaran syariat gitu. Nah, yang kita benci itu adalah
0: perilakunya.
1: Pelanggaran syariatnya itu loh. Tidak kepada hal yang lain, sedangkan di saat yang sama ada kebaikan yang dilakukan, maka terima kebaikan itu, tapi di saat yang sama kita tidak accept kesalahannya gitu. Jadi kesalahan tetap kesalahan, kebenaran tetap kebenaran. Nah, kita tidak melihat sosok nih. Kita kan sebenarnya menilai manusia itu sebenarnya dari apa sih? Apakah dari fisik? Apakah dari keilmuan? Atau dari sikap? Kalau secara menilai ini orang soleh, ini pasti masuk surga, itu enggak ranah kita, itu ranahnya Allah.
0: Iya betul.
1: Menilai seseorang baik atau buruk itu cukup dari representatif yang dilakukan. Dia melakukan dosa, kita benci dosanya. Mm-hmm. Ketika dia melakukan kebaikan, kita terima kebaikannya selama dia masih menyembah Allah gitu. Mm. Tidak kita kemudian melihat sosok gitu ya. Beda lagi jika dia tidak beriman kepada Allah, maka orang yang tidak beriman kepada Allah di dalam Islam dipahami bahwa kebaikan apapun yang dilakukan itu tidak ada nilai pahala di situ. Nah, sekarang kan kita sama muslim nih konteksnya nih. Nah, selama dia seorang muslim, maka ya kita menganggap dia ya muslim. Kalau dia melakukan dosa, kita benci dosa yang diperbuatnya. Nah, di situ apa peran kita? Nah, itu lagi kan. Berarti kan dia bisa mendakwahi kita di hal lain, di situ juga peran kita untuk menyampaikan. Dia menasehati kita di satu hal ini, kita terima itu. Ketika dia melakukan kesalahan, tanggung jawab kita lagi untuk menyampaikan gitu.
0: Baiklah Kak Resti, terima kasih banyak atas
1: sama-sama
0: ini sharingnya, benar-benar bermanfaat banget. Semoga bisa kita terapkan dan aku juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Tapi gak berasa kalau waktu kita udah mau habis. Sepertinya kita bisa tutup dengan semacam closing statement dari Kak Resti dan juga harapan buat generasi-generasi muda kita yang katakanlah yang baru mau memulai tapi masih takut-takut untuk berdakwah. Gimana tuh Kak?
1: Buat teman-teman nih, ya, kita lihat saja apa yang Allah janjikan kepada kita ketika kita mendekat kepada Allah. Dan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan ajaran Islam, itu adalah cara kita mendekat kepada Allah. Fokus aja deh, tujuan kita adalah ridho Allah. Apapun yang terjadi kiri kanan ketika kita memproses diri kita itu, biarin. Disitulah janji setan ya, ketika manusia diturunkan ke bumi, bahwa dia akan menggoda. Nah, godaan-godaan itu cuekin aja selama kita yakin bahwa yang kita lakukan ini benar, yang aku sampaikan benar, yang aku lakukan benar, ini sesuai dengan syariat Allah, ini sesuai dengan perintah Allah, tujuan aku hanya ridho Allah, apapun itu rintangannya, apapun itu kebencian yang akan aku terima, biarin aja, bodoh amat. Itu penting ketika berhadapan dengan sesuatu yang malah membuat kita down, apalagi jauh dari Allah. Anggap aja itu angin lalu. Karena apa? Karena pahala di dakwah itu luar biasa. Islam tidak sampai ke kota Padang jika Rasulullah tidak berdakwah.
0: Benar.
1: Islam tidak akan kita rasakan jika dulu para sahabat terlalu sibuk dengan penilaian orang. Bayangkan jika pada saat itu orang-orang muslim hidup di Mekah menerima kebencian-kebencian dari kafir Quraisy, maka Islam gak akan kayak gini. Tapi yang mereka lakukan pada saat itu, 13 tahun lamanya mereka sabar, kemudian Allah berikan kemenangan bagi Islam. Islam menyebar ke seluruh dunia. Itu karena apa? Karena sabar dan karena tidak mengacuhkan semua kebencian, namun malah melawan kebencian itu dengan cara yang hanif gitu.
0: Baiklah, Kak Resti, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Atas semuanya juga, teman Pro 2. Thank you banget yang udah stay dengerin kita juga dan juga nonton kita live di live streaming YouTube. Udah saatnya Muda Bertakwa kita akhiri karena udah mau jam 9, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Muda Bertakwa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di Kopi Stang, Kopi Stang. Malam hari ini teman Pro 2 Jumat malam ya. Gimana kabarnya hari ini? Hope sure deh teman Pro 2. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio. Ulang tahun RRI juga teman Pro 2. Happy birthday ya. Buat seluruh radio di Indonesia pokoknya. Kalau udah ada radio mah harinya semua radio ya teman Pro 2. Well, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seperti biasa, mau sharing-sharing sama kamu, mau nanyain kabar kamu gimana, mau live update juga. Jadi buat kamu nanti yang pengen telepon boleh banget di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Boleh banget ya teman Pro 2, jangan lupa teleponnya kesana. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrolin yang apa ya malam hari ini. Tapi sebelum aku bilang topik kita apa, aku pengen nanya nih, udah pada makan malam belum nih jam segini teman Pro 2? Ini udah mau jam 10 loh, jangan sampai belum makan malam ya jam segini. Harus makan malam teman Pro 2, karena jangan sampai kamu cuma menikmati sakit-sakit dan dukanya di hari ini, tapi kamu tidak merayakan tubuh kamu yang sudah berjuang di hari ini dengan memberi dia asupan energi. Karena walaupun ini udah penghujung hari, udah mau tidur, tapi itu tetap butuh banget loh. Tidur aja tuh butuh energi loh teman Pro 2 ya. Jadi jangan salah teman Pro 2, jangan kira kalau lah kita kan cuma tidur, kayaknya juga gak bakal kenapa-napa nih, gak bakal gimana-gimana juga. Tapi tuh, tidur aja tuh butuh energi. Nah, aku pengen nanya deh sama kamu semua yang lagi dengerin radio di hari ini bertepatan dengan Hari Radio ya teman Pro 2. Kamu boleh spill gak sih kapan pertama kali kamu dengar radio dan radio apa yang kamu dengar waktu itu, dan inget gak sih topiknya apa yang dibahas? Boleh banget ya telepon di 0751-27482 atau kalau bukan topik, lagu apa sih yang waktu itu kamu request ke radionya. Boleh ya, telepon di 0751-27482. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.

0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
2: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Gimana-gimana, lanjut kita mau bahas yang tadi ya. Pertama kali kamu dengar radio itu tahun berapa sih? Kamu kelas berapa sih? Kamu lagi ngapain? Lagi di mana pas dengerin teman Pro 2? I'll go first. Jadi aku pertama kali dengar radio itu kayaknya, kalau gak salah berarti benar ya, itu waktu SMP udah dengar. Posisinya dengerin waktu itu di mobil. Terus tapi yang benar-benar dengerin karena emang ada ketertarikan banget tuh SMA. Aku tuh sering denger radio swasta waktu itu, teman Pro 2. Radio swasta di kota Padang dan juga di kota Bandung waktu itu. Alasannya ya karena aku waktu itu udah mulai punya ketertarikan tuh kayak, seru banget denger suara penyiarnya, kayak renyah. Terus juga ngedengerinnya tuh enak, adem gitu. Akhirnya aku kayak, ya nungguin jam segini, dan emang ada program-program tertentu kan seperti biasa. Anyway, kita punya telepon di sini, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, siapa ini? Ini Kak Judin ya, bukan ya?
1: Iya, benar.
0: Ah, benar. Ya, aku kira tuh tadi suaranya agak beda dikit. Terus biasanya kamu tuh tenang gitu menjawabnya. Iya, selamat malam.
1: Mencoba semangat kan, ini kan hari radio, makanya kalau selamat malam agak ditegas-tegasin biasanya kan kalau selamat
0: baiklah, mencoba tegas gitu ya.
1: Cuman malam ini aja, tenang aja, nanti udah kembali juga kok.
0: Kenapa harus malam ini juga? Nggak apa-apa kalau misalnya seterusnya kayak gini, nggak apa-apa kok.
1: Enggak, soalnya kan aku orangnya tenang.
0: Oh gitu. Oh, baiklah. Ya udah deh, kalau kamu maksa kayak gitu mah aku ngikut aja deh. Gimana hari ini, Tajudin? Seru enggak?
1: Hari ini kayaknya biasa aja deh.
0: Biasa ajanya kenapa tuh? Kok boleh tahu?
1: Iya, karena enggak ada yang spesial.
0: Oh, enggak ada yang spesial, tapi
1: iya, tapi ada tapinya.
0: Ah, betul.
1: Yang malam ini mungkin ya spesial lah, karena kan bisa ngobrol dengan penyiar favorit, jadi.
0: Ah gitu. Oke.
1: Iya, malam ini udah.
0: Malamnya jadinya lebih seru ya, lebih menyenangkan gitu ya.
1: Iya, kalau tadi pagi sampai sore mungkin ya biasa aja hari ini, nggak ada yang spesial.
0: Nggak ada yang spesial ya. Kayak lebih ke ya udah deh, gitu-gitu aja gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi hari ini udah makan malam?
1: Udah tadi jam berapa ya? Jam agak telat karena memang nasinya habis, terus masak jam berapa? Jam 8 tadi makannya.
0: Gitu. Oke.
1: Bukannya aku makannya enggak teratur ya, cuma memang nasinya habis dan baru masak, jadi sebenarnya
0: tadi jam 6 sih. Oke. Jadi gimana? Udah denger kan topik hari ini tuh apa? Kita mau bahas tentang radio. Kamu tuh pertama kali denger radio tahun berapa, inget gak? Atau kelas berapa, inget gak?
1: Ingat dong pasti. Tapi sebelum aku menjawab itu, tadi kan bilang udah denger topiknya. Aku dengerin dari tadi, dari Muda Bertakwa malah.
0: Oh my god, seru banget.
1: Iya.
0: Ih, iya. Makasih loh.
1: Aku kan bisa dibilang nih, maaf ya cerita dikit sebelum mau bahas topik. Ini hari radio juga.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, tadi aku sempat sempat lihat deskripsi di YouTube kan yang ditulis tuh. Ya, yang ditulis jadi yang ditulis tuh nama lengkapnya Kak Ice, jadi Kak Cynthia Mutiara gitu. Gitu ditulis di deskripsinya, jadi aku agak kaget juga gitu.
0: Kenapa? Kok kaget sih?
1: Iya sih, kan ditulis kan cuman singkatan itu aja kan.
0: Oh, jadi kagetnya dalam hal positif apa negatif nih?
1: Positif dong.
0: Oh, positif. Aku sempat deg-degan, ih emang kenapa kalau nama lengkap aku itu?
1: Iya, enggak dong. Kan namanya bagus.
0: Oh
1: iya. Iya, namanya bagus.
0: Baiklah, terima kasih. Terus apa lagi?
1: Ya, segitu aja. Pakai topiknya yang tadi, masuk ke topik ya. Aku mendengarkan radio itu di tahun 2005. Jadi
2: udah lama banget.
1: Iya, 21 tahun ya. Jadi kelas kelas 2 ya. Kelas 2 SD udah dengerin radio.
2: Itu kenapa waktu itu akhirnya bisa dengerin radio?
1: Karena emang suka dengerin radio. Terus ada cerita kalau kecil itu jadi orang tua aku suka kayak nyembunyiin radio gitu loh. Gak tahu kenapa ya, kan itu radio bukan barang berbahaya ya.
2: Iya, iya, benar-benar. Iya lagi, kenapa disembunyiin gitu ya?
1: Iya, terus tiba-tiba aku pulang sekolah kan siang tuh. Aku kan sendirian di rumah tuh. Iya, terus aku ambil radionya. Kebetulan ada di kamar kan. Pas di dalam kamar juga kan kalian. Jadi memang diambilnya di buka kasur, bukan di, bukan di, memang udah di kamar.
2: Iya, I see.
1: Sampingnya ada baterainya, terus aku pasang gitu. Ternyata terus wah ternyata enak juga dari radio. Apa, lagu-lagunya gitu.
2: Iya, iyalah. Ya iya dong, emang enak ya, banget denger radio, betul.
1: Radio itu kan dicolokin ke apa? Dicolokin ke itu ke apa? Ke listrik kan, tapi ke baterai juga gitu.
2: I see.
1: Dan lagu, ada dua lagu yang pertama kali aku dengerin.
2: Apa ya, tuh? Ih, boleh di spill dong.
1: Aduh, enggak tahu kalau Kak kasih dia udah udah tahu apa belum gitu lagunya ya.
2: Belum.
1: Iya, maksudnya kalau aku sebutin.
2: Jadi
1: lagunya itu dari Yovie Nuno. Yang judulnya apa, lebih dekat denganmu nanti. Sama Dewi Sandra yang Kuakui gitu.
2: Oh, itu aku tahu Dewi Sandra. Kuakui yang ini bukan? Kuakui tubuhku melulai. Itu bukan.
1: Itu hanya Muji.
2: Oh, hanya Muji. Yang Kuakui yang mana? Yang mana? Nyanyi dikit dong.
1: Oke, boleh. Kuakui hati ini.
2: Oh iya, tahu. Tapi yang Yovie Nuno aku nggak tahu jujur.
1: Oh, yang Yovie Nuno nggak tahu.
2: Lebih dekat. Nah, yang lebih dekat itu gimana sih? Mana tahu aku inget lagi.
1: Oke, boleh aku. Aku nyanyiin.
2: Boleh banget.
1: Ini kan soalnya kan ini.
2: Ini spesial.
1: Soalnya kan ini lagu pria, kok tadi kan wanita agak.
2: Oke. Alright.
1: Juwita, apa kabarnya denganmu kini? Yang ku dengar saat ini kau tak lagi dengannya. Oh, Juwita.
2: Wow.
1: Itu aja ya.
2: Wow, suara kamu bagus. Kenapa gak jadi penyanyi aja sih?
1: Suara aku jelek.
2: Ih, bagus loh. Bagus.
1: Mungkin kamu orang pertama yang bilang suara aku bagus.
2: Iya dong, emang orang pertama. Dan selanjutnya bakal ada yang bilang suara kamu bagus. Karena kamu belum nyanyi aja. Aku kan baru dengar kamu nyanyi sekarang.
1: Iya.
2: Oke. Baiklah, jadi cukup lama ya perjalanan kamu. Dari pertama kali dengar radio 2005 sampai sekarang. Bahkan masih dengerin radio. Dan udah berapa banyak penyiar yang udah kamu dengerin. Keren banget sih, jujur.
1: Iya, tapi yang membedakan itu kan kalau itu pertama kali itu aku dengerin radio terestrial.
2: Iya, betul.
1: Kan aku udah dengerin streaming kayak.
2: Iya.
1: Aku udah enggak jujur enggak udah enggak dengerin radio terestrial lagi semenjak aku mengenal streaming gitu.
2: Karena lebih ini enggak sih mengikuti perkembangan zaman juga enggak sih? Dan satu lagi radio yang seperti terestrial itu tuh, itu kan kita emang spesifiknya dengernya dari radio beneran ya?
1: Iya.
2: Itu udah susah dicari sekarang.
1: Iya, jadi aku bisa dibilang kayak tahu semua lagu loh, Jin gitu.
2: Tahu semua lagu. Baiklah.
1: jadi dari lagu yang udah tua banget sampai lagu-lagu terbaru gitu.
2: Oke, keren banget sih jujur. Ya udah, kamu mau diputerin lagu apa? Makasih udah sharing. Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Sama. Masih banyak ada tambahan sedikit sedikit aja.
2: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, terus sempat di 2000 berapa ya? 2014 gitu kan. Aku masuk remaja gitu. Ada salah satu radio yang penyiarnya mereka tuh bisa dibilang tuh itu radio khusus wanita kan, jadi penyiarnya perempuan semua kan. Terus aku masuk di situ kayak kayak ada satu penyiar yang aku gembalin gitu setiap dia siaran gitu.
2: Iya. I see. Oke deh. Alright, thank you ya. Kalau gitu mau diputerin lagu apa malam hari ini, Tajudin? What do you want to hear?
1: Ya, aku request dari siapa ya? Dari ya, siapa? Rita Ora ada.
2: Rita Ora, okay, boleh ada. Rita Ora, kita lihat ya apa lagunya yang ada. Wait a minute, yeah. Ada Joy, ada You and I, ada Anywhere, ada Your Song, ada Only Want You, yang ini featuring Six Black, ada How to Be Lonely. Mau yang mana?
1: Yang itu gak ada ya. Let Love Me gak ada.
2: Apa? Yang mana?
1: Let You Love Me.
2: Let You Love Me dari Rita Ora?
1: Iya, yeah.
2: Let You Love Me. Wait a minute, kita cari dulu. Waduh, gak ada lagi. Nanti aku bilang ke MD ya, buat add ke playlist Let You Love Me Rita Ora ini.
1: Padahal lagu lama, ya udah.
2: Iya, lagu lama. Lah justru karena lagu lama itu susah di sini.
1: Oke, ya udah. Yang Anywhere aja ya.
2: Anywhere, oke. Okay. Salam-salam dulu boleh, Tajudin.
1: Buat semuanya aja, spesialnya buat aku panggil Chin aja ya.
2: Boleh. Boleh.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, thank you ya.
1: Iya, sama-sama. Gimana hari ini?
2: Hari aku? Hari ini lumayan sibuk karena tadi aku di acara hari radio, terus ada nampil juga, terus pulangnya juga sempat istirahat bentar, terus kerja lagi, terus sekarang kerja lagi gitu. Jadi so far so good.
1: Oke, belum makan ya?
2: Belum, lagi nunggu pesanan untuk makan.
1: Oke, terus dua pertanyaan terakhir singkat aja. Udah apa ya? Dari pagi berarti?
2: Apanya?
1: Masuk di studio enggak?
2: Iya, dari pagi. Cuman aku siarannya emang malam. Cuman aku di sini tuh pagi. Emang pagi karena acaranya ada pagi gitu kan.
1: Sempat pulang dulu kan?
2: Pulang dulu, sempat.
1: Terus terakhir mau ngomong jadi nanti kita bisa duet ya.
2: Boleh banget.
1: Nyanyi
2: mong. Oke. Ya. Nanti ya.
1: Ya, berhasil. Makasih.
2: Iya, thank you. Sehat-sehat ya. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi Tajudin ya, seperti biasa. Katanya dia mau dengerin lagu Anywhere. Dan buat kamu yang mau nelfon masih bisa banget, telepon di 0751274822 atau di 0811665508. Nanti kita bakal balik lagi, kita puterin dulu requestan dari Tajudin, Rita Ora, Anywhere.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Gali lagi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
5: romantis. Wah, ma, Ulan ma.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

dia datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi,

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Kopstang, teman Pro 2, Kopi Setengah. Gimana-gimana, masih dengerin aku kan? Kamu yang jauh di sana, masih dong. Kamu masih bisa dengerin kita di 90,8 MHz Pro 2. Iya, yang bisa kamu dengerin juga di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Sekali lagi, selamat hari radio ya teman Pro 2. Kamu pasti udah gak asing lagi sama lagu di radio aku dengar, gitu gak sih? Nah, makanya bahas tentang radio seperti biasa, seperti yang tadi, seperti sebelumnya kita pengen nanya sama kamu. Baru ada satu penelpon, aku tunggu penelpon-penelpon selanjutnya yang lagi dengerin aku, yang masih ragu, bimbang, atau kamu buat newcomers. Gimana sih cara teleponnya? Teleponnya gampang banget seperti nelpon pada umumnya aja, teman Pro 2. Di 0751-27482 atau di 0811-66-5508. Oke, ada telepon di sini. Oke, ini Fitro bukan ya? Atau Bang Widira? Let's see. Halo, selamat malam. Halo.
1: Hai,
0: selamat malam.
1: Hai, Chris.
0: Oh, halo Bang Chris.
1: Ah, betul sekali.
0: Iya, Kak Chris, apa kabar?
1: Dahsyat, luar biasa, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca masih panas gitu.
0: Masih panas?
1: Iya, belum pernah turun hujan, udah 3 bulan.
0: Di sini baru turun hujan.
1: Oh, udah, di Padang udah ya?
0: Udah.
1: Sejak kapan?
0: Baru tadi siang.
1: Tadi sore?
0: Tadi sore. Jam 6.
1: Hujannya berapa lama tuh?
0: Sampai jam 9 sih tadi hujannya, Kak Klis.
1: Jadi masuk air hujannya masuk ke sampai ke akar-akar gitu ya?
0: Iya, saking ininya. Udah gitu hujannya lumayan deras. Di sana panas ya?
1: Iya belum. Ada beberapa desa sih dengar-dengar di daerah kecamatan tempat saya, tapi intensitas hujannya itu nggak terlalu deras. Durasinya itu nggak lama lagi. Jadi
0: Akhirnya mereka
1: bilang itu biasanya kalau cuma hujan sebentar, itu juga para petani bilang itu bisa nggak bagus pertumbuhan gitu, kayak cuma kering juga sih begitu.
0: Iya. Tapi by the way, aku juga mau curhat, Kak Klis, di sini tuh lagi berkabut banget. Jadi mendungnya tuh karena kabut dari erupsi gitu.
1: Gunung apa itu?
0: Iya, kabut banget di Sumbar.
1: Oh iya, masih Sumatera kan, masih dekat juga kan?
0: Betul.
1: Ya, berarti tapi enggak terlalu apa kan gitu. Kayak di Lampung atau di mana tuh dekat-dekat Lampung itu apa itu?
0: Iya, enggak terlalu sih, cuman memang tetap aja apa namanya? Iya, berkabut dan udaranya juga, kualitas udara di sini tuh lagi nggak sehat, Kak Klis.
1: Jadi harus pakai masker dong kalau.
0: Iya, mesti pakai masker. Tapi di sana aman ya, Kak Klis ya?
1: Aman, masih aman. Puji Tuhan, aman sih.
0: Oke. Baik, syukurlah kalau gitu. Nah, bahasan malam hari ini itu kita pengen, karena sekarang adalah hari radio, kita pengen nanya sama Kak Klis. Kapan sih Kak Klis pertama kali dengar radio? Masih ingat nggak?
1: Oke, tapi sebelumnya Kak bahas itu, Kak jawab topik itu, Kak kasih ucapan dulu ya untuk RRI.
0: Iya, boleh banget Kak Klis, silakan.
1: Saya mewakili pendengar RRI tentunya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Untuk harapan kami, RRI selalu jaya dan selalu mengenal untuk Indonesia, dan amin, selalu memberikan yang terbaik bagi para pendengar, karena selalu memberikan informasi,
0: amin,
1: dan inspirasi.
0: Amin.
1: Itu saja dari saya.
0: Terima kasih ucapannya, Kak Klis.
1: Terus pertama kali Kak dengar radio.
0: Kapan,
1: ini
0: Kak?
1: Dengar radio secara aktif atau cuman sekedar mendengarkan radio dulu?
0: Pokoknya pertama kali terpapar radio aja, pertama kali dengar aja. Enggak harus secara aktif, kapan?
1: Kalau seingat Kak, Kak waktu SMP.
0: Oh wow, udah lama banget ya itu berarti.
1: Tapi memang jujur SMP Kak dengar itu RR

0: sendiri kan. Jadi itulah. Jadi dari SMP kan sudah dengar radio, tapi cuma sekedar dengar-dengar aja gitu kan. Kayak ada lagu-lagu.
1: Iya sih, iya.
0: Warta berita.
1: Tapi kalau udah mulai dengerin aktif itu kapan?
0: Aktif enggak itu 2021.
1: Oh, 2021. Udah 6 tahun ya berarti.
0: 2021 bulan Juni ya,
1: dengar benar. Iya, lama banget.
0: Kebetulan kak pasang radio Pro 1 di Manado kan. Terus di situ karena kak tertarik waktu itu ada opini-opini publik itu kan.
1: Iya benar.
0: Dilanjutkan dengan dialog interaktif begitu, ada narasumber kan.
1: Iya betul.
0: Jadi kak coba-coba dengar, terus kak coba-coba masuk di opini publik. Pertama kali kak gemetar loh. Ternyata gini loh, karena termotivasi lah, karena memberikan pendapat, begitu kan, saran, masukan bagi stakeholder gitu kan, tentang pelayanan publik apa saja begitu.
1: Oh gitu.
0: Terus ikuti terus sampai kak udah memberanikan diri untuk kayak gini loh, untuk sudah berani berkomunikasi langsung dengan penyiar, terus dengan narasumber, sudah ada dialog interaktif.
1: Yes.
0: Sampai sekarang sih udah bilang kak udah pengen terus karena udah malah sudah pernah kak berdialog secara langsung dengan Menteri Menpora waktu itu.
1: Oh, wow, keren banget Kak Lis, jujur keren banget.
0: Waktu itu memang kebetulan waktu itu Zainuddin Amali itu Menpora, dia hadir di Manado. Tapi disiarkan secara berjaringan begitu seluruh Indonesia.
1: Oh iya.
0: Okay, jadi kak masuk terus memberikan istilah sumbang saran begitu kan. Terus mereka terima sih. Jadi alhamdulillah puji Tuhan, walaupun cuma lewat udara, lewat telepon, tapi sudah secara langsung berkomunikasi dengan orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
1: Wow, Kak Lis menginspirasi banget sih, jujur ya. Terima kasih udah sharing Kak Lis.
0: Masih ada lagi.
1: Masih ada lagi momennya, boleh.
0: Saya pernah lagi itu waktu di Pro 3, tapi dipancarluaskan dengan Pro 1 waktu itu seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Ada juru bicara KPK waktu itu, pokoknya juru bicara KPK. Jadi saya berdialog langsung dengan Pak Fikri kan, tidak salah ya.
1: Yes.
0: Pak Fikri. Dan yang barusan lagi kemarin dulu. Dari Wamen HAM datang lagi di Pro 1 Manado. Jadi kak juga berdialog. Jadi cuman pas diterima itu cuman dua penelpon. Jadi salah satu kak. Jadi orang-orang pejabat-pejabat negara itu kak sudah pernah berdialog langsung. Jadi mendengarkan langsung berdialog. Jadi itu yang menjadi kesan. Menjadi apa buat kak? Ternyata radio itu banyak manfaat juga ya.
1: Iya. I see.
0: Okay, terima kasih sudah mendengarkan curhat kakak.
1: Oh udah, aku nungguin. Ternyata masih ada, ternyata udah kelar dua ya. Okay. Thank you Kak Lis sudah sharing.
0: Sama-sama. Cincin, kak mau tanya sedikit ya. Kan akun media sosial Instagramnya izin kan sudah ada. Tapi kak scroll itu cari itu banyak loh yang muncul itu
1: Mutiara nama aku.
0: Mutiara itu kayak muncul ada beberapa sih. Itu profil yang pakai apa tuh?
1: Tulisannya ini yang aku tuh profilnya pakai latar biru.
0: Latar biru.
1: Iya, latar biru. Terus pakai hijab.
0: Oh, pakai hijab kan?
1: Iya.
0: Latar biru pakai hijab. Jadi tetap. Jadi Cynthia, jadi C kan? Cynthia
1: iya,
0: kan?
1: Cynthia tulisannya.
0: Bukan Cynthia kan?
1: Bukan. Bukan

0: please, beda itu, okay. Beda banget.
1: Oke, okay, kalau begitu nanti Kak apa ya? Ikuti ya, Kakak follow ya.
0: Baik, terima kasih Kak Klis. Mau diputar lagu apa nih?
1: Ada lagu apa ya? Kalau malam ini main di lagu apa ya?
0: Malam ini bebas, mau lagu Indonesia boleh, lagu Western juga boleh. Tapi asal tahunnya 2010 ke atas ya Kak Klis. Soalnya kita takut nanti gak ada lagunya.
1: Manca.
0: Manca boleh.
1: Browning boleh.
0: Browning?
1: Browning dari siapa?
0: Oh,
1: dari
0: Drowning.
1: Drowning dari...
0: Adanya Drown. Browning gak ada.
1: Enggak ada, kalau Backstreet Boys enggak masuk itu.
0: Backstreet Boys itu lama banget ya.
1: Oh, 2000-an apa?
0: Bentar. Backstreet kita coba cari dulu. Oh, ada Hey, ada No Place, ada Battle Up. Itu kalo lagu dari Backstreet ya. Boys.
1: Oh, itu.
0: Ada 3 lagu.
1: Oh, itu terserah aja
0: yang penting Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys.
0: Kakak. Thank you. Mas Hamsa dulu, Kak Klis.
1: Oke, salam sedikit aja ya.
0: Boleh.
1: Tentu salam pertama buat Angkasawati mewakili Angkasawati RRI mewakili saja Icin yang lagi tugas di Pro 1 ya. Padahal
0: Pro 2 ini Kak Klis.
1: Pro 2 maaf. Sehat terus.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Dan lebih sukses ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Klis. Kak Klis juga semangat, sehat selalu dan semoga bahagia ya.
1: Amin. Dan mewakili juga ya pendengar ya, fans
0: yeah.
1: yang sudah gabung. Kayaknya yes. yang gabung baru satu ya temanku ya.
0: Iya tadi Tajudin.
1: Tajudin.
0: Iya, dia happy banget kayak tadi tuh.
1: Oh happy, karena mungkin sudah tergabung sama itu jadi happy.
0: Iya gitu. Bisa jadi sih, ah bisa aja nih Kak Klis, baiklah.
1: Oke, okay, yeah. Sampai semua ya pendengar yeah. setia Pro 2 ya. Itu aja Icin, nanti kita ketemu lagi.
0: Oke, okay, bye bye. Selamat malam juga. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi Kak Klis dari dari mana ya? Kalau gak salah dari Sulawesi Utara juga deh teman Pro 2. Well, kita udahan ya di Kopsteng. Belum sih, masih ada sisa waktu sih sebenarnya. Cuman aku nunggu nih sekarang banget siapa yang masih pengen telepon, masih bisa banget di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Karena kalau enggak kita close di jam segini, bentar lagi mau jam 11. Nanti kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist. Dan ternyata ya, udah banyak banget momen-momen kita melewati tahun masa demi masa dengan ditemenin sama radio. Ada yang ditemenin, ada yang emang baru nangkring denger radio udah langsung suka, ada yang baru berkali-kali habis itu baru suka dan jatuh cinta sama dunia radio. Karena sebenarnya dunia radio itu luas teman Pro 2 dan seru banget kalau kamu ngikutin, karena kamu pasti bakal punya apa ya, punya sense sendiri gitu. Aduh kayaknya seru ya dengan radio itu, kita bisa ngobrol sama penyiarnya walaupun gak saling kenal sebelumnya, walaupun belum pernah ketemu, dan bisa curhat juga, kamu bisa gak pakai nama asli juga kalau males, kalau malu gitu ya. Bisa banget loh teman Pro 2. Jadi buat newcomers yang masih pengen gabung nelpon tapi masih ragu-ragu, masih gelisah galau merana, gak usah gelisah galau merana, buruan telepon aku aja di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

deepest secrets, the dreams you've been.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health.
1: Apa yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa kelulu-kelulu kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
4: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: penobatan
4: dunia.
5: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
0: Oh no. Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
2: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh. Jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Loh, kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
5: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlights RRI sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: pertanyaan dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya, "Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya, nak?"

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk ke surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu. Yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia. Cinta karena fisik. Cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah. Dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.

pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Badan Pusat Statistik BPS dan pemerintah Sumatera Barat mengimbau masyarakat berperan aktif memutakhirkan datanya di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Pemutakhiran data secara mandiri diperlukan agar posisi desil atau tingkat kesejahteraannya dapat segera disesuaikan. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin mengatakan masyarakat yang merasa posisi desil dalam DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta tidak resah. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan dan memperbarui data melalui kanal yang telah disediakan pemerintah. Ia mendorong agar masyarakat di Sumbar yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mengajukan pembaruan data melalui jalur formal dengan mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial. Selain itu, masyarakat bisa melakukan validasi secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun aplikasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memanfaatkan Festival Literasi Daerah Sumatera Barat 2026 untuk memperluas wawasan dan mencari praktik baik dalam pengembangan literasi di daerah. Langkah tersebut sejalan dengan dorongan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi agar gerakan literasi tidak berhenti pada aktivitas membaca, tetapi mampu melahirkan tindakan nyata bagi masyarakat. Mahyildi saat membuka Festival Literasi Daerah Sumbar 2026 mengatakan, literasi harus mendorong masyarakat mengenali potensi daerah, memahami persoalan, hingga menghasilkan tindakan nyata. Menurutnya, literasi juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan sebagai ekosistem, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memulai penyeragaman pengisian survei kepuasan masyarakat di seluruh unit kerja. Proses ini ditargetkan tuntas pada 23 September 2026 mendatang. Bersama dengan penyusunan standar pelayanan publik, langkah awal penyeragaman dilakukan melalui uji coba hasil pengisian survei yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumbar, Edison. Pertemuan tersebut mengikutsertakan seluruh ketua tim kerja dan perwakilan unit di lingkungan bagian tata usaha. Edison mengatakan, uji coba dilakukan sebagai tindak lanjut rapat penetapan layanan publik dan pengisian SKM. Menurut Edison, setiap unit harus mengisi SKM berdasarkan layanan yang menjadi tugas dan kewenangannya. Karena itu, unit diminta tidak mengambil layanan milik unit lain atau meninggalkan layanan yang menjadi tanggung jawabnya.

0: Yuhuu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini aku Fathan kembali bakal menemani kamu semuanya yang baru pada bangun tidur. Tapi yang dari subuh tadi kayaknya udah ada yang bangun sih, ya kan? Untuk kamu muslimin dan muslimat yang salat subuh. Tapi juga kalau ada di antara kamu dari malam tadi ternyata belum tidur, ya gara-gara emang shift malam atau kerjanya malam. Ya semoga nanti pulangnya lancar, aman, selamat sampai kasur. Jangan lanjut dulu ke pemancingan. Langsung gas tidur ya teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat untuk kamu yang tadi shift malam. Dan yang lainnya juga aku mau ngucapin have a great weekend this Saturday tanggal 12 September 2026. I'll be here with you guys until 12 noon. So please enjoy your time.

0: Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: nih, pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain kamu ditemani dengan lagu-lagu yang seru pada pagi hari ini, aku juga mau ngasih informasi nih teman Pro 2. Beberapa informasi, salah satunya yang terbaru kali ini. Mungkin di antara kamu yang bangun pagi tadi jam 3 atau subuh tadi jam 4 teman Pro 2 dan merasakan gempa, itu memang benar terjadi di Kota Padang teman Pro 2, tapi pusat gempanya bukan di Kota Padang. Ini yang menariknya teman Pro 2. Jadi BMKG itu mencatat gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo pada Sabtu 12 September 2026 pukul 4 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pusat gempa itu berada sekitar 49 km barat laut Jakarta, kurang lebih kayak di Kepulauan Seribu teman Pro 2, dengan kedalaman 376 km. Nah, guncangan ini dirasakan di sejumlah wilayah, ya termasuk Kota Padang yang mungkin kamu merasakannya tadi pagi, terus juga Kepulauan Mentawai, tapi dengan intensitas 2-3 mmi. Karena pusat gempa cukup dalam, teman Pro 2, dampak guncangan di permukaan itu bisa berbeda-beda antar wilayah. Dan gak ada berpotensi apapun ya, teman Pro 2 ya. Ya, alhamdulillahnya gak ada potensi apapun. Terus juga ternyata kemarin juga udah ada beberapa gempa yang terjadi di Pariaman, terus sama Padang di Jumat malam 11 September dengan magnitudo 3,8 dan kedalaman tuh 70 km. Guncangan dirasakan 2 mmi di Padang sama Pariaman teman Pro 2. Itu dia ya, untuk kamu yang penasaran tadi gempanya, itu gempanya terjadi di Jakarta, jadi 49 km barat laut Jakarta. Jadi dia teman Pro 2 untuk informasi pertama.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
4: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan

0: Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada Jisoo membawakan Flower pada pagi hari ini untuk menemani kamu semuanya yang mau beraktivitas atau masih melanjutkan menyantai enggak tuh atau memantai. Terlalu dipaksakan sepertinya ya kata-katanya ya. Tapi teman Pro 2 yang mau menikmati hari ini mungkin bisa menikmatinya di dalam rumah dulu aja karena memang masih kondisinya dengan kabut berasap ya teman Pro 2 ya. Syukur alhamdulillah kemarin semalam sempat agak gerimis tapi hujannya belum hujan lebat banget nih. Di beberapa daerah atau titik di Sumatera Barat sih udah ya teman Pro 2 ya. Kota Padang nih masih belum nih teman Pro 2. BTW ini kan hari Sabtu ya dan besok itu kan Car Free Day teman Pro 2. Nah, Car Free Day untuk esok itu di tanggal 13 September 2026 dari Dispora Sumbar itu diumumin teman Pro 2 dihentikan sementara. Jadi dari Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Rasuna Said itu besok nggak ada dulu Car Free Day karena memang masih melihat memantau buruknya kualitas udara akibat kabut asap. Kemarin aja dari daerah Sumber juga ISPU ini tercatat 198 atau masuk kategori tidak sehat. Nah ini kan CFD masalahnya di ruang terbuka, olahraga. Gak mungkin olahraga kamu pakai masker, kecuali masker oksigen. Itu yang biasanya pemain bola pakai lari sambil menghirup oksigen langsung kan itu masih fine-fine aja. Tapi kalau misalnya kamu lari atau naik sepeda jalan kaki kesana kemari pakai

maskernya masker medis, agak ngep itu teman pro 2. Kalau kamu paksakan untuk buka, ya khawatirnya nanti malah terpapar sama polutan. Makanya ini juga pemerintah menilai penghentian sementara diperlukan untuk mengurangi paparan polutan untuk kamu semuanya teman pro 2. Jadi untuk kamu pagi hari ini juga atau esok yang mau berolahraga, mungkin di dalam rumah dulu aja teman pro 2 ya, dalam ruangan dulu. Sebelumnya juga kan kualitas udara Padang sempat berada pada kategori sangat tidak sehat dengan PM2,5. Itu sempat kita juga bahas terkait kualitas udara, apa itu PM2,5. So teman pro 2, besok tuh CFD bukan dihentikan permanen tapi sementara aja. Ntar memantau dan juga mengevaluasi untuk kedepannya nih berdasarkan perkembangan kualitas udara dan status siaga darurat kabut asapnya tuh seperti apa.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.